0: Singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutlah. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutlah.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Julinto mengatakan tidak ada target untuk penyelesaian riset, namun teknologi penanganan karhutlah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Dika Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki 20 tsunami peak di sekitar Selat Sunda. Pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjuknya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan hulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut kementerian menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Jangan panik, stay at home and stay healthy.
4: Pesan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
4: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
10: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
11: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya. Jadi seperti ini masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
12: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar. Oh, abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera dampaknya? Naskah disusun oleh Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan, mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi serta tekanan atmosfer. Data Badan Geologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitar. Situasi darurat membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu do berbasis satu da yang valid untuk mengekti tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanduan. Darurat kesehatan kini berada di kita. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya.

melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah kampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid.

0: Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian yang terberat bagi soliditas lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melalui jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindu menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Lin dan Ling Yongseng drama rubber match dan Yere kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindu-Rindu mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3.

0: relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Gerakan kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu, perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan, namun menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan bersimpang Sekip Pangkat sampai saat ini masih mengalami antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Park untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light. Kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Juga menginformasikan Mas Dut Rudi bahwa SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 120 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang verifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir. Informasi lalu lintas pagi hari ini, selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Pola Pro 3 RRI.
1: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi Instagram dan juga X @rriprogram3 rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dia.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita.

0: Penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan kembali bersama saya Alif dulu yang menemani Anda di program acara Rote Menyapa Pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2026, yang mengawali kebersamaan kita di Rote Menyapa, saya akan menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti. Hingga pendengar, jangan kemana-mana, jangan lewatkan berita terbaru dari kami karena saya akan menghadirkannya untuk Anda di pagi ini. So, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu dari Jazz Bersamamu. Selamat mendengarkan.

Mah dengan pura-pura lupa. Dan pendengar masih di Rote Menyapa Pagi, saya hadirkan satu informasi, yakni Bulog NTT distribusi beras SPHP ke pasar periode Januari-September capai 21.676 ton. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penyaluran beras, stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP. Langkah tersebut sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat. Penyaluran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pasar-pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kakanan menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026, Bulog NTT telah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 21.676 ton ke pasar-pasar di seluruh NTT. Distribusi tersebut merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap beras dengan pasokan yang memadai. Terkhusus Agustus 2026, Bulog NTT juga telah menyalurkan sebanyak 3.915 ton beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran yang telah ditetapkan agar beras dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Bulog NTT terus memastikan beras SPHP tersedia dan tersalurkan kepada masyarakat dan mengoptimalkan penyaluran ke pasar-pasar dan retail agar pasokan tetap tercukupi serta masyarakat dapat memperoleh beras dengan mudah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain menjaga kelancaran distribusi, Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan dan penyaluran beras di berbagai kabupaten kota di NTT. Koordinasi pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan retail, serta pemangku kepentingan terkait juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas program SPHP dan menjaga stabilitas pasokan serta harga beras. Bulog NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Stok yang tersedia dalam dan penyaluran SPHP yang terus berjalan, Bulog akan terus mengoptimalkan distribusi beras ke pasar dan retail agar bisa menjaga ketersediaan keterjangkauan dan juga stabilitas pangan di NTT. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar tepat pukul 9 pagi, kita ke cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul atau topik Hoax Air Hujan Berbahaya Akibat Operasi Modifikasi Cuaca. Beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya, klaim tersebut bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax dan tidak benar, dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG Kabar. Pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dan informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta pagi ini. Kita kembali ke acara selanjutnya.

Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang. Ya, dan pendengar, selepas inform, selepas hiburan, kita kembali ke informasi. Komisi Informasi NTT perkuat pemahaman PPID lewat Monif KIP 2026. Komisi Informasi Provinsi NTT memperkuat pemahaman PPID melalui diseminasi panduan monitoring evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik KIP 2026. Kegiatan tersebut diikuti badan publik se-NTT secara daring. Dan agenda utama kegiatan membahas tahapan MONEV sekaligus teknis pengisian self-assessment questionnaire atau SAQ. Panduan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Rotendao turut mengikuti kegiatan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Persandian Kominfo Staper selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID utama Kepala Dinas Ola Fuliha Atade hadir bersama staf bidang komunikasi. Ketua Komisi Informasi NTT Germanus atau Uru mengatakan kesamaan pemahaman menjadi kunci pelaksanaan MONEV yang objektif. Pemahaman tersebut mencakup metode parameter, kualifikasi penilaian, dan teknis pengisian SAQ. Menurut Geramus, masyarakat berhak memperoleh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik. Keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Wakil Ketua Komisi Informasi NTT Agus Bole Baja mengatakan Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan badan publik memiliki tanggung jawab memenuhi hak masyarakat atas informasi. Instrumen MONEV KIP 2026 mencakup sejumlah indikator untuk mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi. Indikator tersebut meliputi sarana prasarana, kualitas informasi, digitalisasi, inovasi, dan komitmen organisasi. Pemkab Rotendao menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat pengelolaan informasi publik. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Keikutsertaan dalam MONEV KIP 2026 menunjukkan komitmen Pemkab Rotendao menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dan komitmen tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi publik. Informasi ini, pendengar, saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Lila dengan Akung Gak Romantis. Siapa sih yang tidak diromantis di pagi ini? Tentunya dari Lila. Dan pendengar, selepas ya hiburan, kita kembali ke informasi. Saya hadirkan lagi satu informasi, yakni di Lantas Polda NTT, ingatkan orang tua awasi anak saat berkendara. Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan anak saat berkendara di jalan raya. Orang tua diminta mempertimbangkan usia dan kesiapan anak sebelum memberikan kendaraan bermotor untuk digunakan. Dan kepemilikan SIM menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pengendara untuk dapat berkendara sesuai ketentuan. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT, AKP Arina Eklesia Beni, mengungkapkan, selain memiliki SIM, anak yang berkendara juga harus memahami dan memenuhi berbagai ketentuan keselamatan lalu lintas. Salah satunya adalah menggunakan helm standar ketika mengendarai kendaraan roda 2. Arina juga mengingatkan orang tua agar tidak hanya memastikan anak menggunakan helm saat berangkat dari rumah. Pengawasan perlu dilakukan karena terdapat kemungkinan anak melepas helm ketika sudah berada di jalan. Kebiasaan melepas helm saat berkendara dapat meningkatkan risiko cedera apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penggunaan helm harus menjadi kebiasaan yang diterapkan selama perjalanan, bukan hanya ketika keluar dari rumah. Di Lantas Polda NTT mengajak orang tua tidak hanya memberikan kendaraan kepada anak, tetapi juga memastikan anak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kelengkapan berkendara yang sesuai ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kecelakaan lalu lintas, sekaligus melindungi keselamatan anak di jalan raya. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

pencinta wanita dari Irwansyah. Ya, peningat dan sedikan informasi, yakni sejarah erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang membuat dunia dingin selama bertahun-tahun. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada Minggu 6 September 2026. Dua letusan pada dini hari dan pagi itu mengingatkan kembali pada sejarah kelam Krakatau bertahun-tahun yang lalu. Gunung Krakatau berada di Selat Sunda di antara Sumatera dan Jawa. Kawasan ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Dilansir atau melansir dari Smithsonian Volcanoes Program, aktivitas Krakatau mulai meningkat pada Mei 1883. Letusan kemudian makin kuat hingga mencapai puncaknya pada akhir Agustus. Pada 27 Agustus 1883, Krakatau meletus hebat dan menghancurkan sebagian besar tubuh gunung. Suara letusannya sangat keras sampai terdengar ke Australia dan Rodriguez di Pulau Rodriguez. Selain letusan, tsunami menjadi penyebab besar jatuhnya banyak korban jiwa. Gelombang itu menerjang pesisir sekitar Selat Sunda dan menewaskan lebih dari 36 ribu orang. Letusan Krakatau juga melepaskan jutaan ton sulfur ke atmosfer. Akibatnya, suhu rata-rata bumi turun sekitar 1,2 derajat Celcius dan beberapa belahan dunia mengalami musim dingin vulkanik bertahun-tahun. Sementara itu, abu vulkanik yang menjulang ke atmosfer memunculkan fenomena langit kemerahan saat senja. Di beberapa wilayah bagian dunia, fenomena ini juga memunculkan bulan kebiruan. Dan setelah erupsi besar tersebut, sebagian besar tubuh Krakatau hilang. Di wilayah itu kemudian terbentuk kaldera besar yang sebagian berada di bawah laut. Beberapa puluh tahun kemudian, Gunung Anak Krakatau muncul dari aktivitas vulkanik baru. Gunung itu terus tumbuh melalui erupsi yang terjadi di kawasan tersebut. Pada Desember 2018, Anak Krakatau kembali memicu bencana besar. Longsoran tubuh gunung saat itu menimbulkan tsunami di pesisir Lampung dan Banten. Sejarah Krakatau menunjukkan bahwa dampak letusan gunung api dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Letusan masa lalu menjadi dasar penting untuk terus mengembangkan sistem pemantauan serta mitigasi bencana. Dan pendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

6. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di rangkaian Rote Menyapa. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga pendengar, saya Alif Nulu. Ada juga Kak Dina Yulianti serta operator teknik yang bertugas di pagi ini, ada Bung Dance Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi. Dan juga Rote Menyapa pagi ini, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan bye-bye.

Pendengar, kita akan bersama-sama nanti di acara kita berikutnya di Halo RRI dari pukul 10 hingga pukul 11 nanti. Dan sekedar informasi

bahwa di siang hari Anda bakal ditemenin sama Yona Sape. Di tanggal 7 ini malam hari bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Dan tepat di pukul 10, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mereka selamat datang di acara kita, yaitu kita bakal ada di Halo RRI untuk Anda hingga di pukul 11 siang nanti di hari ini. Jadi untuk Anda yang mau menginformasikan sesuatu, boleh di sini aja.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saya dengan satu informasi yakni NTT. Maksud saya NTT dorong RAD, adaptasi perubahan iklim hingga kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mendorong penerapan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim atau RAD API hingga di tingkat kabupaten kota setelah RAD API Provinsi NTT ditetapkan melalui keputusan Gubernur NTT nomor 124 garing KEP garing HK garing 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat agenda adaptasi perubahan iklim agar dapat diterapkan secara lebih konkret di seluruh daerah di NTT. Langkah tersebut dibahas dalam rapat persiapan sosialisasi panduan teknis penyusunan RAD API Kabupaten Kota dan perencanaan kegiatan penyusunan proposal aksi iklim yang berlangsung di Kupang pada Jumat 4 September 2026. Panduan teknis tersebut disusun untuk membantu 22 pemerintah kabupaten kota di NTT menerjemahkan agenda adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan panduan merupakan tindak lanjut dari RAD API Provinsi NTT yang pada 2025 mendapat dukungan dari program siap siaga. Area Manager Siap Siaga NTT Sylvia Fangidae mengatakan keberadaan RAD API di tingkat provinsi perlu diikuti dengan perencanaan serupa di tingkat kabupaten kota karena sebagian besar aksi adaptasi pada akhirnya harus dilaksanakan di daerah. Menurutnya, tanpa RAD API di kabupaten kota, keberhasilan implementasi agenda adaptasi perubahan iklim akan sangat terbatas. Menurut Sylvia, panduan yang telah disusun cukup komprehensif dan praktis, tetapi juga membuat berbagai aspek teknis. Oleh karena itu, tahapan berikutnya bukan sekedar memperkenalkan dokumen, melainkan memastikan perangkat daerah terkait di kabupaten kota memahami panduan dan dapat menggunakannya untuk menyusun RAD API masing-masing. Hal tersebut penting agar adaptasi perubahan iklim tidak menjadi rangkaian kegiatan sektoral yang berdiri sendiri, tetapi dapat masuk secara sistematis ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, agenda adaptasi dapat menjadi bagian dari kebijakan dan program pembangunan di setiap kabupaten kota. RAD API Provinsi NTT sendiri telah mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sylvia mengatakan dukungan Baperinda dan pemerintah Provinsi NTT memungkinkan agenda dalam RAD API diintegrasikan semaksimal mungkin ke dalam RKPD 2027. Dan menurut John, sosialisasi panduan nantinya perlu menjangkau seluruh 22 kabupaten kota termasuk memastikan keterlibatan kabupaten-kabupaten di Flores yang saat ini masih menangani dampak bencana. Langkah tersebut diperluas agar proses penyusunan RAD API tetap berjalan meskipun sejumlah daerah masih berfokus pada penanganan bencana. Selain mempersiapkan sosialisasi panduan RAD API, pertemuan tersebut juga membahas peluang pendanaan untuk mendukung aksi iklim di NTT. Pertemuan sebelumnya yang difasilitasi CRS Indonesia telah diidentifikasi sejumlah peluang pendanaan dari lembaga non-pemerintah internasional dan yang bekerja di NTT. Informasi ini pendengar tentunya Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kak Alip dan juga teman-teman dimanapun berada gitu ya. Paling asik itu pagi hari kita olahraga. Jalan lah ya paling tidak. Apalagi kita yang akhir-akhir ini, saya pribadi Kak Alip ini udah lumayan jalan. Lama banget tidak berolahraga yang intens. Masih sih beberapa kali untuk seperti main badminton, tapi itu pun tidak yang... tidak lebih dari 1 jam, gitu ya. Jadi ya, kayaknya butuh nih ya namanya berolahraga tapi ringan. Bisa nggak Kak Alip kasih informasi-informasi mengenai jogging atau jalan nyantai, apalagi nyari gitu ya satu kira-kira mau jalan tapi nggak sendiri misalnya.
1: Yaitu LPP RRI Kupang gelar jalan sehat menjelang HUT ke 81. Radio Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis diikuti seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan Purnabakti, pendengar setia RRI Kupang dan mahasiswa dan siswa magang yang berlangsung pada 4 September 2026 di Kupang kemarin. Adapun jalur jalan sehat bersama yaitu start dari halaman RRI Kupang, Jalan Tompelo, Jalan Soeharto, Jalan Sudirman, Jalan Profesor Dr. W.Z. Yohanes dan kembali finish di halaman kantor LPP RRI Kupang. Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Muhammad Yusri Darto, mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan lainnya seperti penggalangan dana bagi korban gempa di Flores. Dan sementara itu, salah seorang pensiunan LPP RRI Kupang, Aserhi Tugu, mengatakan di era internet dan informasi publik, tantangan RRI saat ini sudah sangat jauh berbeda. RRI harus berbenah bukan hanya di media radio, tetapi juga di media sosial maupun visual dan membawa perubahan di era keterbukaan informasi saat ini. Sementara itu, perwakilan Ketua PWI NTT, Cornelis Kaha, menyampaikan harapan agar di usia ke-81, RRI semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. Di usia ke-81, baik Aser maupun Cornelis berharap RRI tetap menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta terus mengudara untuk Indonesia. Informasi ini pendengar tentu Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan itu dia menjelang HUT RRI ke-81, RRI Kupang merayakan berbagai acara.
0: Yes, dan kita sudah tidak sabar ya di tanggal 11 nanti ini ya, hari besarnya kami RRI.
1: Hari radio.
0: Yes, betul sekali. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di sini.

FM 92,5 MHz. Pendengar, saya diberikan satu kisah inspiratif dari seorang anak filosof, yakni dari jalan kaki tanpa alas kaki, anak filosof Rotendao Rai Dr. Kamplut. Dan dulu ia harus berjalan kaki sekitar 7 km melewati hujan. Maksudnya melewati hutan tanpa alas kaki untuk bersekolah. Kini anak dari kampung Munek, Kabupaten Rotendao, berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung, dengan predikat Kamplut pada 20 Agustus 2026. Kisah perjuangannya dibagikan dalam acara syukuran bersama keluarga dan masyarakat di Kampung Mundek pada Jumat 4 September 2026. Yakni namanya Dr. Andreas Henuk, SPD, MPD. Di hadapan para guru, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, ia mengenang masa kecil ketika keterbatasan ekonomi membuat pendidikan menjadi perjuangan yang tidak mudah. Yakni saat bersekolah di SD Impres Balaoli, ia harus berjalan kaki dari kampungnya, Oelufa, menuju sekolah. Ia bahkan mengenang masa kecilnya dengan penuh tawa ketika bersama teman-temannya pernah bolos sekolah di hutan. Namun di balik kenakalan di masa kecilnya, semangat belajarnya tetap tumbuh hingga membawanya mencapai pendidikan tertinggi. Dan teman-temannya tidak naik kelas, tetapi karena saya punya kesempatan belajar sambil makan buah kusambi, saya bisa naik kelas, kenangnya dalam cerita. Kondisi tersebut justru menumbuhkan tekadnya untuk terus belajar. Ia kemudian menempuh pendidikan di SMP Ita Esa dan SMA Negeri 1 Kupang dan S1 di Unika Kupang dan S2 di Universitas Negeri Jakarta hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan doktoral di UPI Bandung. Perjalanan di perantauan juga penuh dengan tantangan. Ia pernah menjadi guru honorer dengan penghasilan yang nyaris tidak ada dan harus bangun pukul 4 pagi untuk menggunakan transportasi umum menuju kampusnya. Namun semua keterbatasan itu tidak membuatnya menyerah. Justru sebagai anak kampung, ia ingin membuktikan bahwa asal-usul bukan batas untuk mencapai pendidikan tinggi. Dan kini, gelar doktor yang diraihnya bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga pesan bagi anak-anak pelosok Rotendao bahwa keterbatasan bukan akhir dari sebuah cita-cita. Yakni dalam pesan singkat, jangan berkecil hati, tunjukkan bahwa dimanapun dan kapanpun kita memiliki kesempatan, kita siap dan kita mampu, ucapnya. Informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tak terasa kita harus berpisah karena kita sudah di penghujung acara.
0: Yes, dan berikutnya Anda bakal ditemani sama Yona Sape yang bakal bermani hingga di pukul 17.30 dan juga di malam hari ada Kak Ica Kukun.
1: Ica Kukun yang menemani Anda di roti sore dan juga roti malamnya.
0: Yes, hingga di pukul 24.00 nanti. Ya, baiklah, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga Dance Bunga, operator yang bertugas.
1: Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, menjelang siang, dan
0: sampai jumpa and
1: bye-bye.

0: bareng dengan Yona yang akan menemani pendengar semua sampai nanti di sore pukul 17.30. Yona temani dengan program acara menarik, diantaranya musik info, kemudian harus pengutaran gender. Setelah itu warta berita Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga, musik info, cek fakta, dan juga ada musik tradisional dan budaya Pro Dangdut. Dan kita hadirkan juga program acara UMKM Bicara serta warta berita Korwil Berjaringan dia pada pukul 17 nanti. Ya, dan tentunya di siang ini Yona temani Anda saat edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, dan kita masih di Arus Pengutamaan Gender, di mana perempuan ini diakui memiliki peran yang setara dalam perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengaruhnya dengan perubahan iklim, misalnya secara internasional, UNEC, maksud kami, mengaku bahwa pentingnya kesetaraan peliharaan dan perlibatan antara perempuan dan juga laki-laki dalam kebijakan iklim yang responsif gender melalui suatu agenda khusus yang menangani masalah gender dan perubahan iklim, termasuk menuangkannya dalam Perjanjian Paris. Namun sampai saat ini peran perempuan masih cenderung diabaikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hubungan perempuan dan kehidupan lingkungan kini banyak disuarakan melalui ekofeminisme, dan ekofeminisme ini merupakan cabang dari feminisme yang tertekanan pada lingkungan dan juga hubungan antara perempuan dan bumi sebagai dasar analisis dan juga praktis. Setelah ekofeminisme diperkenalkan oleh penulis Perancis yaitu Francois d'Aubonne dalam bukunya yang berjudul Le Féminisme au Lomot, di mana konsep ini menegaskan agar tidak memandang perempuan dan lingkungan sebagai propertis sebagaimana yang sering dilakukan oleh sistem yang menganut patriarki. Akibat dari sistem patriarki yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan manusia, perempuan cenderung ditempatkan pada posisi hanya untuk urusan rumah tangga atau domestik. Oleh karena itu, pendengar, ketika kerusakan lingkungan terjadi, tentu ya perempuan yang paling banyak merasakan dampaknya. Dan tentunya kecenderungan dari eksploitasi yang dihapus dari sistem patriarki membuat lingkungan semakin rusak akibat konflik agraria dan membuat produksi pertanian menurun. Sumber mata air juga rusak, identitas budaya hilang, dan kualitas kesehatan keluarga memburuk. Meskipun perempuan mengalami dampak serius dari kerusakan alam, pengalaman mereka tidak selalu didengar dan kesulitan mereka untuk dapat terlihat dan juga terlibat dalam pengambilan keputusan selama konflik agraria berlangsung. Berdasarkan pengalaman tersebut, tentunya perempuan mengambil peran aktif dalam konflik agraria tidak hanya untuk melawan perusak lingkungan, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan yang meningkatkan hubungan yang harmonis

antara manusia dan juga alam. Dan tentunya perjuangan tersebut juga diupayakan di Indonesia nih pendengar, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenp3A telah menyuarakan bahwa kesetaraan gender telah menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030. Hal ini juga melibatkan akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan menjadi elemen penting dalam mencapai target kelima pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan yaitu berpusat pada kesetaraan gender dan pemberdayakan perempuan dalam mencermati hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender atau IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. Pada tahun 2019 masih terdapat 19 provinsi dengan pencapaian IPG di bawah rata-rata nasional. Sedangkan untuk IDG hanya ada 5 provinsi yang pencapaiannya berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di banyak daerah. Pendengar, Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki yang dipimpin oleh persentase kepala rumah tangga laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan dan kesenjangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan juga terlihat dari rata-rata lama sekolah atau RLS penduduk usia 15 tahun ke atas. RLS sendiri di mana penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan. Pada tahun 2019, RLS laki-laki sudah mencapai 9,8 tahun, sedangkan perempuan tertinggal pada 8,42. Dan pada bidang ketenagakerjaan sendiri, perempuan juga masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Dari setiap 3 laki-laki yang bekerja, terdapat 2 perempuan yang bekerja. Selain itu, akses perempuan dalam bidang pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi juga masih terbatas. Dan penduduk laki-laki yang mengakses internet mencapai 50,5%, sedangkan perempuan hanya sekitar 44,86%. Dan peringatan Hari Perempuan Internasional juga dapat menjadi refleksi sekaligus memberikan penghargaan dari dan juga dukungan terus menerus kepada perempuan yang telah mencapai pencapaian yang luar biasa. Pendengar, kedepannya diharapkan dapat mendorong lebih banyak lagi perempuan untuk memimpin langkah-langkah pelestarian lingkungan hidup.

lingkungan hidup. Dan juga ada beberapa cerita dari perempuan-perempuan luar biasa ini, di mana ada Suswaningsi, ini penerima penghargaan Kalpataru 2021. Jadi selama puluhan tahun, sejak tahun 1996, Ibu Suswaningsi berhasil menyulap lahan di Kelurahan Karangwuni dan Melikan di Kapanewon, Rongkop, Gunung Kidul yang sebelumnya tandus dan berbatu, kemudian menjadi lahan hijau yang bermanfaat dan juga produktif. Dan karena jasanya, pada tanggal 15 Oktober 2021, Ibu Suswaningsi yang bekerja di penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian menerima penghargaan Kalpataru untuk kategori pengabdi lingkungan. Selanjutnya ada Greta Thunberg. Greta Tintin Eleanor Erman Thunberg ini juga yang lebih diakrab dengan Greta Thunberg adalah salah satu juru kampanye iklim paling terkenal di dunia. Remaja asal Swedia telah menjadi tokoh terkemuka ketika tanggal 20 Agustus 2018 kemarin dirinya memulai pemogokan sekolah pertama di luar gedung parlemen Swedia. Remaja berusia 15 tahun ini memprotes pemerintah Swedia untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan persetujuan Paris dengan cara duduk di luar gedung parlemen setiap hari selama jam sekolah dengan ungkapan Skolstek for Climate. Dan kampanye Greta ini menginspirasi seluruh dunia dan kepada ribuan anak muda untuk mengorganisir aksi protes iklim di seluruh dunia. Pada bulan Desember 2018, gerakan Greta menginspirasi lebih dari 20 ribu siswa dari Inggris hingga Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye Mogok Sekolah untuk Iklim. Oke, dan itu tadi pendengar beberapa perempuan-perempuan yang terjun langsung dalam perubahan iklim dan tentunya perubahan dan pelestarian lingkungan di pengaruh utama gender kita hari ini informasinya. Tetap bersama kami pendengar, kita akan hadirkan musik ke ruang dengar Anda kurang lebih nanti setengah jam lagi perjalanan kita, kebersamaan kita untuk pengaruh utama gender di siang hari ini edisi Jumat 7 September 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kopung bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast.

berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

95.5 FM pendengar, selamat siang. Dan saat ini kita berada di lepas menit ke-59 pukul 11 siang hari ini. Kita akhiri pengurus utamaan gender pendengar. Selepas ini kami akan bergabung bersama Persatu Kupang untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kita akan kembali dengan musik info di jam setengah 1. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada derby

Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovar di menit ke-63 dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya,
2: tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.

0: Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan, karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
2: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: UEFA Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game. Dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Senin. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yes. Hanya saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Indonesia.
1: Timnas Indonesia usia di

0: cocoknya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain

Kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persidap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga

0: of our fans, and it was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
1: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Beta main game dulu, kan gratis.
4: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
3: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
4: He, betul toh? Atau sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Masuk.
7: Selamat pagi, Bu.
6: Siang, Mas. Jam berapa ini?
7: Jam 10, Bu.
6: Terus?
7: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau.
6: Mau apa?
7: Wawancara kerja Bu.
6: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
7: Jam 8.
6: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
7: Loh, kok sama ayam?
6: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
7: Gimana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
6: Oh, entah gendeng dasar, malah wawancara sama ayam beneran.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam, su. Suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah, Le Kakak, su puas, kok. Beta su bisa jalan, toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di, Kak? Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia, Rote Senin 7 September 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. PLN Rotendao targetkan seluruh dusun berlistrik pada Desember 2026. Pendeta GKS Payeti dukung sosialisasi bahaya narkoba. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan Max Vio, Wakil Sekretaris IKAL Lemhanas Provinsi Nusa Tenggara Timur. PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Rotendao terus mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah Kabupaten Rotendao. Hingga saat ini, rasio elektrifikasi telah mencapai sekitar 90%, sementara sejumlah dusun masih dalam proses pembangunan jaringan listrik. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
2: Unit Layanan Pelanggan PLN Rotendao menargetkan sejumlah dusun yang belum teraliri listrik mendapat menikmati layanan listrik paling lambat Desember 2026. Demikian disampaikan manajer ULP PLN Rotendao, Orpa Matilda Penny, kepada RRI ketika diwawancara RRI pada saat melakukan kunjungan di studio produksi RRI Rote yang diterima langsung oleh koordinator RRI Rote Dina Yulian pada Jumat 4 September 2026. Dalam momen Hari Pelanggan Nasional mengatakan saat ini terdapat sejumlah dusun di Rotendao yang masih dalam proses pengerjaan jaringan listrik.
3: Kami upayakan targetnya sih di Desember, Pak. Tapi kalau tidak ada halangan, rintangan dalam hal kondisi geografis, cuaca, terkait dengan pengiriman material, kan kita tidak tahu. Tapi kami berharap semua sesuai rencana, lancar, ya dia bisa di Desember, sudah bisa.
2: Sementara itu, terkait pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah, manajer ULP PLN Rotendao, Orpa Matilda Penny, menjelaskan pemadaman tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan jaringan PLN. Pekerjaan dilakukan secara bertahap, antara lain pelurusan tiang dan perebasan jaringan untuk menjaga keamanan serta kehandalan sistem kelistrikan.
3: Pemadamannya ini untuk pemadaman pemeliharaan, bukan untuk padam karena disengaja, tapi kami pemeliharaan untuk bisa PLN Rote bisa menyalurkan untuk terang lebih baik lagi. Jadi tidak ada progres, tapi kami memang dari PLN ada rutin untuk pemeliharaan seperti itu, untuk menjaga bagaimana jaringan listrik sudah tetap aman dan bisa selalu nyala kepada masyarakat di Rotendao.
2: ULP PLN Rotendao mengharapkan dukungan masyarakat selama proses pemeliharaan maupun pembangunan jaringan berlangsung sehingga target pemerataan dan peningkatan kehandalan listrik di Kabupaten Rotendao dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores sebanyak 3 truk berisi sembako, tenda, pakaian, seragam sekolah, air mineral, susu formula, dan kebutuhan lainnya. Selengkapnya, Stefanus Kosat melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama Forkopimda kembali melepas bantuan logistik untuk korban gempa Flores sebanyak 3 truk yang berisi sembako, tenda, pakaian seragam, air mineral, susu formula, popok bayi, pembalut wanita, senter, pakaian layak pakai, sabun mandi, sabun cuci yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Bupati Tetu Yosef Valentinus de la Salekebo ditemani Wakil Bupati Kamelus Elu, Ketua DPRD Christophorus FST, Kapolres Tetu AKP Beliana Popote, serta Dandim 1618 Tetu Letkol RM Bambang Herianto. Bupati Tetu Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana gempa Flores. Karena itu, Pemkab Tetu dan Polres serta masyarakat Tetu mengirim logistik yang mencakup kebutuhan pokok spesifik seperti susu formula, popok bayi, dan pembalut wanita serta tenda dan pakaian seragam karena sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
5: truk ini kita harapkan bisa tiba secepatnya di Polres dan hari ini Kabupaten Ende. Kemarin saya dan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi ini menyerahkan secara simbolis bantuan fisiknya baru sekarang kita dorong. Kemudian di Kabupaten Agateo kita kasih tunai. Kita berikan langsung kepada pemerintahnya. Sembako nanti kita arahkan ke Ende. Jadi penglihatan kita secara
6: Pak Bupati, mungkin izin nominal macam sembako beras tadi itu berapa ton gitu?
5: Dia mix, jadi sesuai dengan kebutuhan malah. Sebenarnya kebutuhan mereka yang saya lihat kemarin pas saya di lokasi sama Ibu Kapolres, ada anak-anak yang menyampuri saya, menyampaikan, Pak, kami butuh seragam. Saya agak kaget juga butuh seragam. Jadi sebenarnya yang mereka butuh ini, kalau anak-anak itu seragam, yang kedua tenda dan kelengkapan sama senter. Jadi akhirnya kita cari yang bisa kita lihat kondisi di lapangan. Karena kita tidak mau juga memberikan sembako kemudian numpuk. Karena semua orang rame-rame memberikan itu. Jadi kita tanya langsung di lapangan apa yang kira-kira mereka butuh. Itu yang kita belanjakan karena kalau misalnya kita kasih duit semuanya di sana juga belanja kemana? Kemarin kita bagi dari 230 sekian juta itu 100 kita kasih cash di Naga Keo, sisanya kita belanjakan dalam bentuk barang.
7: Termasuk ada seragam dan senter juga ya, Pak
5: Pak. Ya. Seragam nanti kita tambahkan, lagi panggil Pak Kadis. Kalau ada sisa pembagian seragam kita untuk anak-anak SD, SMP di TTU, kita dorong untuk bantu mereka di Lorong.
6: Sementara Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Popote menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan semua bantuan logistik ke Ende. Bantuan tersebut akan dikirim ke Polres Ende, kemudian bantuan akan didistribusikan oleh Polres Ende yang lebih mengetahui titik-titik bencana yang belum tersentuh bantuan. Karena banyak tempat tertimpa gempa Flores belum terjangkau bantuan dan Polres Ende lebih memahami lokasi-lokasi yang belum dijangkau supaya dibantu dan bantuan bisa tersebar merata. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Pendeta GKS Payeti dukung sosialisasi bahaya narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
8: Pendeta GKS Payeti Yuliana atau Ambu STH menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur, khususnya Satuan Reserse Narkoba yang telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba di tengah jemaat, terutama bagi generasi muda. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengingat pemuda agar berani menolak dan menjauhi narkoba yang dapat menghancurkan masa depan.
9: Yana Ambu STH Amin, pendeta di jemaat GKS Payeti, mengucapkan terima kasih pada Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang sudah melakukan sosialisasi tentang narkoba di tengah persekutuan jemaat Payeti, khususnya bagi generasi muda. Kami merindukan sosialisasi seperti ini, kita terus menerus mengingatkan kepada generasi kita, pemuda kita, jemaat kita agar berani menolak, memberitahukan, mengingatkan anak-anak bahwa narkoba itu bisa membuat masa depan suram, membuat menghancurkan masa depan anak-anak.
8: Yuliana menegaskan gereja siap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan gereja maupun persekutuan rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan penguatan kepada generasi muda harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap narkoba serta ikut mengingatkan sesama. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Fest 2026 diramaikan dengan cek kesehatan gratis. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua nilai langkah ini dekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan Christian Dimau.
10: Pelaksanaan RRI Fest 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umanen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sinti Bria menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umanen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
11: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
10: Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG karena melalui langkah ini masyarakat dapat memantau kesehatan serta mendeteksi dini penyakit dan risiko sejak awal.
12: Baik Bu, kalau untuk CKG sendiri yang difokuskan untuk pemeriksaan apa-apa saja pelayanan hari ini?
11: Jadi kalau untuk hari ini yang pertama kita melakukan screening. Jadi screening itu terutama untuk penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kita bisa dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian tensi, dan juga ada beberapa lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat.
10: Selain pelaksanaan program CKG dalam kegiatan RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Christian Dimbau melaporkan.
1: TNI Angkatan Laut Lanal Pulau Rote bersama Polres Rotendao melalui Polsek Rote Barat Daya berkolaborasi dengan masyarakat menggelar aksi bersih pantai Oeseli di Dusun Oeseli, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Minggu 6 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Mengusung tema Aku Cinta Laut dan subtema dengan semangat Jales Viva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kegiatan diawali dengan apel bersama dan dilanjutkan Zoom bersama Kepala Staf Angkatan Laut yang diikuti jajaran TNI AL dari berbagai wilayah Indonesia termasuk Lanal Pulau Rote dan personel Polsek Rote Barat Daya. Aksi bersih pantai menyasar berbagai jenis sampah yang tersebar di sepanjang pesisir, baik sampah plastik, kertas, dan sampah non-organik lainnya, maupun sampah organik. Selain menjaga kebersihan lingkungan pantai, kegiatan tersebut menjadi wujud pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat soliditas dan sinergitas TNI Polri bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian laut dan pesisir. Selain aksi bersih pantai, rangkaian kegiatan juga diisi dengan bakti sosial, bakti kesehatan, dan makan gratis. Kegiatan turut melibatkan dan Lanal Pulau Rote Letkol Laut P. Gigis Windu T. MTR Opsla, personel Lanal Pulau Rote, Satgas Pamputer Ndana Rote, Polsek Rote Barat Daya, Pramuka Gudep 091092 SMA Negeri 1 Rote Barat Daya, serta masyarakat sekitar Pantai Oeseli. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PLN Rotendao targetkan seluruh dusun berlistrik pada Desember 2026. Pendeta GKS Payeti dukung sosialisasi bahaya narkoba. Sekian aneka berita siang. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Max Vio, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90,5 FM pendengar, selamat siang. Kita masih di lingkaran rote siang ini dengan Warta Aneka Berita Daerah, dan kita akan lanjut mendengar di jam setengah 2 siang dengan musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar. Kita hadirkan musik tradisional dan budaya dengan rangkaian lagu-lagu tradisional akan menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini sampai nanti merapat pukul 14.30 atau jam setengah 3. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Senin tanggal 7 September 2026, dan masih bersama dengan saya

0: Jonas apa yang menemani Anda di siang hari hingga sore hari.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pecah cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta bisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Beta main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sahah.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: 92,5 FM Pendengar, selamat siang. Dan tentunya kita akhiri program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini. Kita lanjut dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut nanti sampai di jam 4 sore. Dan selamat mendengarkan siaran Pro Dangdut di edisi 7 September 2026.
1: Oke, rolling.
2: Playback.
1: Action.

0: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita dan yeps. Lagunya dari Ida Laila. Aku ini manusia menemani pendengar semua ya. Dan tentunya kebersamaan kita saat ini masih setengah jam perjalanan sampai nanti jam 4 sore. Tetap bersama kami pendengar. Selamat mendengarkan siaran Prodangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini menjelang sore hari.
1: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
2: Buruan sini, ikut kita gaul.
1: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
2: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
1: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
2: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
1: Replace? Apa itu replace?
2: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
1: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
3: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Masuk.
5: Selamat pagi, Bu.
4: Siang, Mas. Jam berapa ini?
5: Jam 10, Bu.
4: Terus?
5: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
4: Mau apa?
5: Wawancara kerja, Bu.
4: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
5: Jam 8.
4: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
5: Loh, kok sama ayam?
4: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
5: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
4: Oh.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
1: Ada. Lu mau ambil berapa?
0: 200 aja bang, buat aku sama teman.
1: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di depan, tangkap mereka.
3: Ya pak.
4: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ray, saat ini waktu kita di studio berada pada lepas menit ke-58 pukul 15 sore hari ini. Dan untuk pertanda kita sudah harus meninggalkan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Next program acara yang bakal kita hadirkan ke ruang dengan Anda adalah UMKM Bicara. Dan sebelum mengakhiri Pro Dangdut di siang hari, jelang sore hari ini, kita punya informasi di para pendengar semua untuk Anda simak bersama, dan informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Digital. Iklan layanan masyarakat ini baru. Diproduksi
1: berbagai
0: oleh konten Radio
1: kolaborasi
0: Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 FM pendengar, kita balik lagi di UMKM Bicara. Kali ini kita punya informasi untuk Anda ya pendengar. Informasinya ini bukan seputar belukan seputar UMKM dong ya, tapi informasinya kita bakal hadirkan ke ruang dengar Anda seputar informasi nasional, berita terkini, dan juga ada informasi pengumuman untuk pendengar semua di sore hari ini yang bakal Yona sampaikan ke ruang dengar Anda. Itu informasi pertama kita dari info pengumuman ya pendengar, di mana ini informasinya dari PLN Rotendao ya, dan informasinya tentang pemadaman listrik, di mana sehubungan dengan akan dilaksanakannya peningkatan kehandalan kelistrikan sistem Rote. Maka dengan ini kami menginformasikan pelaksanaan penghentian aliran listrik sementara yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pada waktu pelaksanaannya pukul 9 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah terdampak pemadaman listrik besok, yaitu sebagian Mokdale, Jalan Abri, sebagian Lekik, Kampung Biru, Nusa Klain, sebagian Kuli, sebagian Helebeik, dan sebagian Sue lain. Saya ulangi lagi pendengar, di mana besok tanggal 8 September 2026 hari Selasa akan dari PLN akan dilaksanakan peningkatan keandalan kelistrikan sistem Rote, maka pelaksanaan penghentian aliran listrik ini untuk sementara yang akan dilaksanakan pada besok hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 hingga pukul 17.00 atau dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore waktu Indonesia Tengah untuk wilayah terdampak sebagian Mokdale, Jalan Abri, sebagian Lekik, Kampung Biru, Nusa Klain, sebagian Kuli, sebagian Helebeik, dan sebagian Sue lain. Dan untuk aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu penggantian konduktor A3C ke A3CS dan perbaikan konstruksi jaringan tegangan menengah serta pekerjaan pencabutan tiang lama. Untuk itu dimohon maaf atas ketidaknyamanan pada waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan untuk informasi lebih lanjut, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Tentunya buat pendengar Rotendao, informasinya kami sudah sampaikan dari info PLN sore hari ini untuk pemadaman listrik di besok pagi pukul 9 hingga 17.00 ya, tanggal 8 September 2026. Jadi Bapak Mama dong, jangan lupa untuk alat-alat elektroniknya di charge ya, khususnya di handphone baterainya pastikan ada full karena besok kita bakal mati lampu ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya pendengar. Informasinya kali ini ya, dan juga pendengar, informasinya kali ini kita hadirkan dari Gaya Hidup Dulu, info kesehatan ya, kesehatan tentang kulit tangan yang glowing gitu. Informasinya kalau Anda pendengar yang ingin merawat kulit tangan menjadi glowing, karena memang kulit tangan ini seringkali menjadi bagian tubuh yang kurang mendapatkan perhatian dalam perawatan sehari-hari. Padahal pendengar, kita tahu bahwa tangan kita ini juga mudah terpapar sinar matahari, debu, sabun, dan berbagai bahan yang dapat membuat kulit menjadi kering atau terlihat kusam. Untuk mendapatkan kulit tangan yang tampak sehat dan glowing, diperlukan perawatan sederhana tetapi dilakukan secara rutin. Tips yang pertama adalah rajin menggunakan pelembab. Jadi kulit tangan kita ini yang kering akan terlihat lebih kasar dan kusam. Anda bisa gunakan hand cream atau pelembab setelah mencuci tangan. Dan selanjutnya yaitu jangan lupakan penggunaan tabir surya. Jadi tangan termasuk bagian tubuh yang pastinya sering terkena paparan sinar ultraviolet saat beraktivitas di luar ruangan.
Jadi gunakan sunscreen pada punggung tangan dan area lainnya yang terpapar matahari. Dan pemakaian secara rutin juga dapat membantu melindungi kulit dari dampak paparan sinar UV. Berikut tips yang ketiga adalah cukupi kebutuhan air dan konsumsi makanan bergizi. Kondisi kulit yang tidak sehat, ya, di mana kondisi kulit tidak hanya dipengaruhi oleh perawatan dari luar saja, tetapi juga kebiasaan sehari-hari ini pendengar. Anda bisa minum air yang cukup sesuai kebutuhan tubuh dan perbanyak konsumsi makanan bergizi, terutama buah dan juga sayuran. Pola makan seimbang membantu tubuh mendapatkan berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu hindari terlalu sering menggunakan produk yang dapat membuat kulit kita kering atau iritasi. Jadi Anda yang suka pakai produk-produk kesehatan lainnya, ya, hati-hati dalam pembelian atau pemakaiannya. Khususnya sabun dengan formula yang terlalu keras, ya, air yang terlalu panas, maupun penggunaan bahan pembersih tanpa perlindungan juga dapat membuat lapisan kulit kita menjadi terganggu. Yang suka cuci piring itu hati-hati loh. Biasanya kalau bahan ini, ya, sabun cuci piringnya itu kadang tidak bagus juga untuk kulit kita. Kalau yang tidak cocok atau punya iritasi kulit gitu, nanti bakal iritasi, ya, dan juga bakal terkelupas kulit kita. Jadi hati-hati dalam penggunaan sabun cuci piring gitu. Dan selanjutnya yang kelima itu melakukan eksfoliasi secara lembut dan tidak berlebihan. Jadi eksfoliasi ini pendengar dapat membantu mengangkat sel kulit mati sehingga permukaan kulit kita ini terasa lebih halus. Namun melakukannya ini terlalu sering atau setiap saat atau menggosok kulit dengan keras justru dapat menyebabkan iritasi, ya. Jadi hati-hati. Anda juga bisa pilih produk eksfoliasi yang lembut dan sesuaikan frekuensinya dengan kondisi kulit Anda. Selain perawatan tersebut, tidur yang cukup, mengelola stres dan menjaga kebersihan tangan juga penting untuk mendukung kesehatan kulit. Dan perlu diingat juga bahwa kulit glowing bukan berarti harus putih, ya, melainkan terlihat sehat, lembab, halus, dan juga terawat. Informasi lebih lanjut lagi pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, kok sana kok dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Umpi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesian tamuku di rumah.
2: Ma terserah mi kamu, tapi kalau begini caramu kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri, bebek saja nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, selamat sore, dan saat ini kita berada di lepas menit ke-59 pukul 16 sore. Kita akhiri UMKM Bicara dan juga sekaligus kita mengakhiri rangkaian program acara di Rote Siang dan juga Sore. Selanjutnya juga saya pamit. Selepas ini ada Warta Berita Korwil Berjaringan, Pro 1 Kupang, ND dan Atambua. Dan nantinya di malam Anda akan ditemani oleh Kak Ica untuk edisi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Kopi atau Buah.
1: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 7 September 2026. Dengan berita utama, longsor kembali tutup jalur selatan Wolotopo. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan, Bajo, Cengkareng terdampak. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Ena One sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 Wita. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Ena One sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsoran tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan belum dapat dilewati oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, kepada RRI mengatakan longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende untuk penanganan material longsor.
3: Baik, terima kasih. Jadi harapan saya sebagai Kepala Desa Wolotopo dan warga masyarakat Desa Wolotopo sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait dengan jalan untuk bisa melakukan pembersihan lanjutan jalan ini. Yang kami butuh di sini adalah alat berat. Kalaupun memang manual pun itu pun tidak akan bisa selesai. Bagaimanapun kami sangat mengharapkan alat berat itu dari Pemda untuk bisa datangkan alat berat untuk bisa membantu kami di sini.
2: Pemerintah Desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ende dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan segera kembali normal. Pembersihan material longsor dinilai penting untuk membuka jalur transportasi yang menjadi akses masyarakat antar desa. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Laporan Epi Wahab.
4: Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
5: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan Anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
4: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
6: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo?
0: Bajo sepertinya memperhatikan dari arah angin, yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
4: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blindspot NTT dan pengadaan KPID Awards. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
6: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gafril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
7: NTT juga dikenal sebagai provinsi yang dikenal provinsi 3T. Ya, memang dan luar dan tertinggal. Ini sering ada kesempatan-kesempatan bagi kita dari NTT. Nah, dan kondisi demikian di situlah sebenarnya sarana penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat tidak berbaik NTT. Bagi kami dari NTT, radio dan TV adalah kurang lagi informasi, terutama saat rencana seperti demo keluar. Memang sangat dari radio lah yang sangat penting untuk menyiapkan informasi seperti soal perubahan.
6: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gafril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
8: Program radio itu kita bantu. Pokoknya radio bantu dari KPI Awards harus ada.
6: Siap. Baik Yopi maupun Gafriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. RRI Fest 2026 diramaikan dengan cek kesehatan gratis. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua nilai langkah ini dekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporan Christian Dimau.
9: Pelaksanaan RRI Fest 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umenen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sinti Bria menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umenen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
10: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
9: Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG karena melalui langkah ini masyarakat dapat memantau kesehatan serta mendeteksi dini penyakit dan risiko sejak awal.
11: Baik Bu, kalau untuk CKG sendiri yang difokuskan untuk pemeriksaan apa-apa saja pelayanan hari ini?
10: Jadi kalau untuk hari ini yang pertama kita melakukan screening. Jadi screening itu terutama untuk penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kita bisa dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian tensi, dan juga ada beberapa lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat.
9: Selain pelaksanaan program CKG dalam kegiatan RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Kristen Dibau melaporkan.
1: Forkopimda Kabupaten TTU melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores sebanyak 3 truk berisi sembako, tenda, pakaian, seragam sekolah, air mineral, susu formula, dan kebutuhan lainnya. Laporan Steve Kosat.
12: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama Forkopimda kembali melepas bantuan logistik untuk korban gempa Flores sebanyak 3 truk yang berisi sembako, tenda, pakaian seragam, air mineral, susu formula, popok bayi, pembalut wanita, senter, pakaian layak pakai, sabun mandi, sabun cuci yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo ditemani Wakil Bupati Kamilus Elu, Ketua DPRD Christophorus FST, Kapolres TTU AKBP Liana Papote, serta Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana gempa Flores. Karena itu, Pemkab TTU dan Polres serta masyarakat TTU mengirim logistik yang mencakup kebutuhan pokok spesifik seperti susu formula, popok bayi, dan pembalut wanita serta tenda dan pakaian seragam karena sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
13: Terus ini kita harapkan bisa tiba secepatnya di Polres dan hari ini Kabupaten Ende. Kemarin saya dan Kapolres Bintang waktu itu Kabupaten ini menyerahkan secara simbolis bantuan logistiknya baru sekarang kita dorong. Kemudian di Kabupaten Agateo kita kasih tunai. Kita berikan langsung kepada Kabupatennya. Sembako nanti kita arahkan ke ND. Dan penglihatan kita secara
12: keseluruhan. Berarti mungkin izin nominal macam sembako beras tadi itu berapa ton gitu?
13: Dia mix, jadi sesuai dengan kebutuhan malam. Sebenarnya kebutuhan mereka yang saya lihat kemarin pas saya di lokasi sama ibu Kapolres, ada anak-anak yang menyampaikan saya, menyampaikan Pak kami butuh seragam. Saya agak kaget juga butuh seragam. Jadi sebenarnya yang mereka butuh ini adalah anak-anak itu seragam, yang kedua tenda dan kelengkapan sama senter. Jadi akhirnya kita cari yang bisa kita lihat kondisi di lapangan. Karena kita tidak mau juga memberikan sembako kemudian numpuk, karena semua orang rame-rame memberikan itu. Jadi kita tanya langsung di lapangan apa yang kira-kira mereka butuh. Itu yang kita belanjakan karena kalau misalnya kita kasih duit semuanya di sana juga belanja kemana? Kemarin kita bagi dari 230 juta itu 100 kita kasih cash di Tenaga Keo, misalnya kita belanjakan dalam bentuk barang.
14: Itu termasuk ada seragam dan senter.
13: Iya, ya. Seragam nanti kita tambahkan. Iya. Yang dipanggil Pak Kadis, kalau ada sisa pembagian seragam kita untuk anak-anak SD, SMP di TTU, kita dorong untuk bantu mereka di Flores.
12: Sementara Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Papate menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan semua bantuan logistik ke ND. Bantuan tersebut akan dikirim ke Polres ND, kemudian bantuan akan didistribusikan oleh Polres ND yang lebih mengetahui titik-titik bencana yang belum tersentuh bantuan. Karena banyak tempat tertimpa gempa Flores, belum terjangkau bantuan, dan Polres ND lebih memahami lokasi-lokasi yang belum dijangkau supaya dibantu dan bantuan bisa tersebar merata. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar mengatakan sebanyak 102 ekor kuda yang ditemukan di Kapulot masih berada dalam pengawasan Polres Sumba Tengah sambil menunggu proses verifikasi bukti administrasi kepemilikan kuda. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
15: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar angkat bicara terkait keberadaan 104 ekor kuda yang ditampung di Desa Watu Asah, Kecamatan Moro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Richard mengatakan, kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bergerak cepat telah menerima informasi mengenai keberadaan ratusan kuda tersebut. Pemantauan bahkan telah dilakukan anggota Polsek Mamboro sejak Sabtu sebelum tim turun langsung ke lokasi pada hari Minggu. Dari 104 ekor kuda tersebut, 2 ekor telah memiliki pemilik yang mengaku kehilangan anaknya. Pemilik kedua kuda itu telah membuat laporan polisi di SKPT Polsek Umbur Togai karena ternak tersebut diketahui berasal dari wilayah Umbur Togai. Kedua kuda yang sebelumnya diamankan di Polsek Mamboro kemudian dipindahkan kepada pemiliknya yang berdomisili di wilayah Polsek Umbur Togai untuk mendukung dan memudahkan proses penanganan perkara yang sedang dilidik oleh Polsek Umbur Togai.
16: Jadi mereka tidak bisa menunjukkan surat, kita ambil barangnya untuk dua kuda itu di Polsek Mamboro, kemudian baru kita serahkan ke Polsek URG, baru kan diproses. Karena kita tidak bisa pelihara itu kuda di Polsek, harusnya kan nggak boleh, tapi kan karena kita hewan ini masih hidup dan pemiliknya sudah tahu, jadi kita serahkan. Nanti suatu waktu itu dijadikan barang bukti, kita bisa tarik sebagai barang bukti saja, kan hewan hidup. Dua sudah positif, LP, 102 lagi belum, tapi sesuai dengan press list dari Pemda, sudah keterangannya sudah ada semua. Kayaknya ada yang masih polos, tapi kami masih telusuri. Dan memang rencananya itu diperjualbelikan keluar pulau. Hanya saja kami konfirmasi dari Dinas Peternakan, untuk kuota kirim kuda keluar daerah sudah habis.
15: Richard menjelaskan pihak penampung mengaku hanya membeli kuda-kuda tersebut tanpa mengetahui bahwa kuda tersebut terindikasi masalah. Namun, saat diminta dokumen, mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang diperlukan. Polisi kemudian mengamankan kedua kuda tersebut untuk kepentingan proses hukum. Richard menegaskan, serta menghimbau kepada masyarakat Sumba Tengah dan sekitarnya agar masyarakat yang merasa kehilangan ternak diminta segera membuat laporan polisi dengan membawa bukti kepemilikan agar perkara dapat diproses secara hukum. Dari Sumba Tengah, RS Sumba, Zirlende terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendeta GKS Payeti dukung sosialisasi bahaya narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
17: Pendeta GKS Payeti Yuliana Ataambu STH menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur, khususnya Satuan Reserse Narkoba yang telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba di tengah jemaat, terutama bagi generasi muda. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengingat pemuda agar berani menolak dan menjauhi narkoba yang dapat menghancurkan masa depan.
18: Pendeta di Jemaat GKS Payeti mengucapkan terima kasih pada Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang sudah melakukan sosialisasi tentang narkoba di tengah persekutuan Jemaat Payeti, khususnya bagi generasi muda. Kami merindukan sosialisasi seperti ini, kita terus-menerus mengingatkan kepada generasi kita, pemuda kita, jemaat kita, agar berani menolak, memberitahukan, mengingatkan anak-anak bahwa narkoba itu bisa membuat masa depan suram, membuat menghancurkan masa depan anak-anak.
17: Yuliana menegaskan gereja siap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan gereja maupun persekutuan rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan penguatan kepada generasi muda harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap narkoba serta ikut mengingatkan sesama. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Longsor kembali tutup jalur selatan Bolotopo. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat sore.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

0: Una. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Aku pura-pura ku.
3: Iya, selamat sore pendengar. Kita berjumpa lagi di Rote sore ini bersama saya Nisha Kukun dan juga ada rekan teknik yang bertugas. Ya, untuk Anda semua di sore ini kita akan mendengarkan atau saya akan kumandangkan azan maghrib di pukul 17 lepas 44 menit dan ada sore ceria nanti di pukul 18, di pukul 19 ada drama radio dan juga musik dan informasi di pukul 19 lepas 30. Ya, di pukul 20 nanti kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Ada juga mimbar agama di 20 lepas 30 menit. Ada obrolan komunitas di 21, di pukul 21 dan di pukul 22 kita akan ada acara Ruang Rindu seperti biasa. Di pukul 23 ada musik tradisional dan budaya. Ya, saya akan menemani Anda semua di saat ini hingga pukul 24 nanti. Untuk Anda semua, selamat sore, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam untuk Anda semua yang saat ini sedang beraktivitas sambil mendengarkan kami. Ya, kita di acara sore ceria dan tentunya saya punya informasi untuk Anda. Wamen Dikti Saintek, perguruan tinggi jadi kunci pertumbuhan ekonomi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christy, menegaskan peran perguruan tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Stella, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Stella menambahkan kampus juga menjadi sumber inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri. Menurut Wamen Dikti Saintek, terdapat hubungan erat antara perkembangan perguruan tinggi dan pertumbuhan suatu negara. Karena itu, kontribusi perguruan tinggi perlu dilihat berdasarkan data dan dampak nyata. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

5,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, DPR meminta pengawasan PJJ diperketat di wilayah terdampak erupsi Anak Krakatau. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Dinas Pendidikan di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau memperkuat pengawasan selama pembelajaran jarak jauh. Lalu mengatakan perubahan metode pembelajaran tersebut tidak boleh mengurangi tanggung jawab guru dalam memberikan materi dan pendampingan kepada siswa. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

Ya, mendengar satu lagi informasi untuk Anda. Pulihkan penerbangan, pemerintah siapkan 10 bandara beroperasi 24 jam. Ya, pendengar, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dodi mengatakan 5 dari 10 bandara tersebut, yakni Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo, Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. Kelima bandara itu disiapkan sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile

0: Jao, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat sumule.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sa. Saya juga mau pisana, Jao.
1: Oh, begitu kah? Namar sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat. Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf deh, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebidang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tibu tuh waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, Sora bakar itu hutang. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita Jao, Sora senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Allah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba susahnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan dia pu istri dan juga beberapa pekerja

0: Waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Cao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah, Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ay, jao, tirasa, eh kita susampe. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, jao. Ayo.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantel mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar selamat malam. Kita di acara musik dan juga informasi dan iya saya punya informasi untuk Anda dari PLN ULP Rote Ndaul. Iya pendengar pengumuman dari PLN peningkatan kehandalan kelistrikan sistem ROTE sehubung dengan akan dilaksanakan peningkatan kehandalan kelistrikan sistem ROTE. Maka dengan ini kami menginformasikan pelaksanaan penghentian aliran listrik sementara yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 8 September 2026. Waktu pelaksanaan jam 9 sampai dengan jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wilayah terdampak sebagian Mokdaleh, Jalan Abri, sebagian Lekik, Kampung Biru, Nusak Lain, sebagian Kuli, sebagian Helebeik, sebagian Sue Lain. Ya, berikut aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penggantian konduktor A3C ke A3CS. 2. Perbaikan konstruksi jaringan tegangan menengah. 3. Pekerjaan pencabutan tiang lama. Kami memohon atas ketidaknyamanan pada waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama. Kami ucapkan terima kasih.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Profesor Teuku Faisal Fathani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
1: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
4: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
5: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
4: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
3: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
4: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
7: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
6: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
7: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
8: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
7: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
9: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksekutif.
10: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biak keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
11: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea, ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Itu karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
10: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamar atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
12: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
13: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
12: Sementara itu, di Serang, Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
14: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
12: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
15: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
16: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
17: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
16: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
18: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
16: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
19: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
16: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga ya, kali ya.
19: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
16: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
21: Pagi belum sepenuhnya.
20: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
20: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
20: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
20: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
20: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
0: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
1: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
20: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
3: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
4: antrean panjang kendaraan di
20: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
4: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
2: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini.

0: tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tentunya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa nambah gairah anak-anak muda, bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori yakni tunggal dan

Salve, selamat malam sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya kembali, Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Baik, seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan serta berkat yang melimpah pada hari ini, dan seluruh berkat yang kami peroleh adalah berkat kasih karuniamu. Pada kesempatan ini kami dihadapkan dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan ini dapat membawa berkat, membuka pikiran hati kami untuk mampu mengerti dan memahami arti dari kasih itu sendiri. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau dapat membuka hati dan pikiran kami agar dapat memahaminya dengan baik dan penuh bijaksana. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jawab Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkannya bersama. Dan renungan pada kesempatan ini saya berjudul Kasih yang Utuh dan Terpadu. Di tengah perdebatan sengit antara Yesus dan berbagai kelompok agama di Yerusalem, seorang ahli Taurat datang dengan ketulusan hati. Ia mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, hukum manakah yang paling utama dari segala hukum? Pertanyaan ini sangat relevan pada zaman itu, karena para nabi telah menjabarkan hukum Taurat menjadi 613 perintah dan larangan yang seringkali membuat umat kebingungan menentukan mana yang paling esensial. Namun jawaban Yesus sangat lugas namun mendalam. Ia tidak memilih salah satu dari ratusan hukum tersebut, melainkan merangkumnya menjadi dua perintah utama yang tidak terpisahkan. Pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus menegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Menariknya, ahli Taurat itu menyetujui jawaban Yesus dan menambahkan sebuah refleksi yang berani. Mengasihi Allah dan sesama jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam konteks keagamaan saat itu yang sangat berpusat pada ritual Bait Allah, pernyataan ini adalah sebuah lompatan iman yang luar biasa. Ritual keagamaan menjadi tidak berarti jika tidak bersumber dan bermuara pada kasih.
Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tantangan bagi kita hari ini adalah mengintegrasikan kedua kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali terjadi ketimpangan. Ada orang yang tampak sangat saleh, rajin beribadah, dan fasih berdoa, atau mengaku mengasihi Allah, namun di rumah atau di tempat kerja, ia menjadi pribadi yang kasar, pendendam, dan tidak peduli pada penderitaan sesamanya. Sebaliknya, ada yang aktif dalam kegiatan sosial, namun melupakan Tuhan sebagai sumber kasih itu sendiri. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih Allah bersifat vertikal dan kasih kepada sesama bersifat horizontal. Adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kita tidak bisa mengasihi sesama yang tidak kelihatan, mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jika tidak mengasihi sesama yang kelihatan di sekitar kita. Ketika kita mulai melayani sesama dengan tulus, kita sedang menyembah Allah. Dan ketika ahli Taurat memahami kebenaran ini, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga kita pun tidak hanya dekat, melainkan sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaannya melalui tindakan kasih yang nyata. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan sampai pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk menutupnya dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kasih yang sejati dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini ibadah kami sering kali berhenti sebagai ritual belaka tanpa membuahkan kasih yang tulus kepada sesama. Karuniakan kami hati yang utuh untuk mengasihimu dengan segenap keberadaan kami, dan mampukan kami untuk melihat wajahmu dalam diri sesama kami, terutama mereka yang kecil dan menderita. Jadikanlah kami pembawa damai dan kasihmu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasisidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johanni Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan kita di acara obrolan komunitas. Langsung saja ya, saya punya informasi untuk Anda di malam ini. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berhenti sementara waktu. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau untuk sementara terhenti seiring menurunnya aktivitas vulkanik, yakni baik berupa hembusan maupun gempa vulkanik dangkal. Sementara itu, pemantauan secara visual masih terkendala kondisi puncak gunung yang tertutup kabut. Sebelumnya, aktivitas vulkanik pada Jumat menunjukkan peningkatan yang lebih besar. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan

0: Ya, olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Polri gerak cepat kirim 4.000 liter Formula X Fire dukung pemadaman Karhutla Sumsel. Ya, pendengar, Polri mengirimkan 4.000 liter Formula X Fire untuk mendukung penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dukungan tersebut difokuskan membantu pemadaman api khususnya pada kawasan lahan gambut. Pengiriman dilakukan Slok Polri menggunakan 2 truk dari gudang Slok Polri Minggu 6 September 2026 sebanyak 200 jerigen berkapasitas 20 liter dibawa menuju Polda Sumatera Selatan. Mendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di pukul 22 lepas 7 menit di acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini 7 September 2026. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 085 1959 919 250. Oke, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon yang sudah bergabung saat ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Ica.
0: Selamat malam, Kak Novi. Kabar saya baik. Kak Novi sendiri bagaimana kabar?
1: Baik, juga kata.
0: Oke, syukurlah kalau begitu. Kak Novi mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari... ada rindu,
0: ada rindu, ada rindu untukmu dari Fanny Fabiola.
1: Ya.
0: Oke deh. Iya, silakan Kak Novi.
1: Untuk Kak Ica, Fabiola, Sabina, Karian, Cameron, Adarindu.
0: Oke, baiklah. Terima kasih. Salam, selamat malam untuk Kak Novi. Selamat beristirahat. Iya, baik pendengar, baru saja kita disapa Kak Novi di Oi Sapa ya. Siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Silakan di line telepon kami 085 1959 919 250. Ya, kalau belum ada yang bergabung, saya mau hadirkan dulu lagu spesial requestnya Kak Novi. Ada Fanny Fabiola, ada Rindu Untukmu. Selamat mendengarkan.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur.

dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur Indonesia.

Ya, mendengar tidak terasa saya menemani Anda di acara Ruang Rindu. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 22 lepas 51 menit. Ya, terima kasih untuk Anovi yang sudah bergabung di malam ini, dan untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi hingga saat ini di pukul 22 lepas 52 menit. Baik pendengar, saya Nica Kukun, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah di sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

Tarian Jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan

0: namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandoo, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandoo lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandoo juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandoo dan membangun kerajaan di atas bukit.

cara berpasangan, atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 8 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Di pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Hiona Sabe akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 nanti dengan berbagai rangkaian program acara di pagi hari ini. Dan pertama kali kita akan masuk dalam program acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Kristen. Pendengar, dan nanti di selepas itu nanti kita akan mengikuti Warta NTT Pagi dan juga Rote Menyapa. Dan di penghujung acara kita nanti ada musik dan informasi di pukul 10 nanti. Ya pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 karena Yona dan Mitra akan membagikan semua informasi dan juga berikan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di rangkaian program di pagi hari ini.

0: Ya, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini saya pilih dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Ya. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba itu dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hambanya itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara pendengar dimanapun saudara-saudara berada, bagian firman Tuhan yang baru saja dibacakan, saya ingin untuk membagikannya dengan judul Kasih yang Mendorong Sebuah Rekonsiliasi. Ya, saudara-saudara sekalian, Lukas pasal 15 merupakan bagian dari rangkaian tiga perumpamaan Yesus yang disampaikan. Ya, sebagai respon terhadap sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu melihat Yesus menerima pemungut cukai dan orang berdosa. Berbeda dari perumpamaan yang pertama, domba yang hilang dan dirham yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang memperlihatkan persoalan yang lebih mendalam, ya, yaitu rusaknya relasi antara anak dan bapa. Jadi anak bungsu mengalami keterpisahan melalui dosa pelanggaran ketika meninggalkan rumah dan hidup menurut keinginannya sendiri. Sedangkan anak sulung tadi telah digambarkan mengalami keterpisahan melalui kebenaran dirinya sendiri, menganggap dirinya benar, ya, merasa layak menerima kasih berdasarkan jasa dan ketaatannya, sehingga keduanya sama-sama membutuhkan pemulihan meskipun dalam bentuk yang berbeda, ya. Jadi di sini terlihat bukan sekedar siapa yang berdosa dan siapa yang benar, melainkan bagaimana hati manusia terasing dari hati Bapa, baik melalui pemberontakan seperti anak bungsu maupun kesombongan rohani seperti anak yang sulung menganggap dirinya benar. Nah, saudara-saudara sekalian, Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32 berbicara tentang perumpamaan ini. Saya mau berbagi melalui kebenaran firman Tuhan ini dengan beberapa poin. Ya. Ayat 11 hingga ayat yang ke-20 berbicara tentang kasih yang menganugerahkan kebebasan. Yang pertama adalah kasih yang menganugerahkan kebebasan. Dalam perumpamaan ini menggambarkan kasih Bapa adalah kasih yang memberikan kebebasan sekaligus menghormati pilihan anaknya, yang di sini adalah anak yang bungsu tadi. Ayat yang ke-12, saya mau bacakan ayat yang ke-12 sekali lagi. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi ketika anak bungsu meminta bagian warisannya kepada sang bapa, ya, sang bapa tidak memaksa, tidak mengancam, atau mengikatnya agar tetap tinggal di rumah, tetapi bapaknya memberikan kebebasan, ya, memberikan apa yang menjadi bagian anak itu dan membiarkannya menentukan jalan hidupnya, menentukan pilihannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sejati tidak bersifat posesif atau egois. Di sini terlihat bahwa bapaknya rela mengalami kehilangan demi menghormati kebebasan anaknya. Jadi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan Allah adalah kasih. Jadi kasih Allah ditunjukkan dengan memberikan kebebasan pilihan. Dan kasih yang sejati menghendaki respon yang lahir dari kebebasan hati itu. Jadi di sini bukan berarti bahwa bebas dari konsekuensi. bebas, tetapi ada konsekuensi yang mengikuti ketika pilihan itu disalahgunakan. Nah, anak bungsu akhirnya mengalami kehancuran hidup karena pilihannya sendiri. Sampai ia menyadari keadaannya dan dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Ayat yang ke-18. Jadi saudara-saudara sekalian, kasih Bapa kemudian menjadi kekuatan yang membuka jalan menuju kepada sebuah rekonsiliasi. Ketika anak bungsunya menyadari keadaannya dan dia kembali kepada Bapa, waktu anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium anak bungsu itu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, tindakan menyambut anak bungsu dari bapak dalam kisah ini merupakan gambaran kasih yang rela merendahkan diri demi memulihkan hubungan yang rusak. Bapak tidak menunggu anak itu membuktikan kelayakan terlebih dahulu, tetapi Bapak menyambut dengan kasih dan penerimaan. Saudara-saudara sekalian, sikap ini menggambarkan kasih Allah yang dinyatakan ya, melalui Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, saudara-saudara sekalian, kasih yang mendorong rekonsiliasi bukanlah kasih yang memaksa, melainkan kasih yang memberi kesempatan, memberi ruang untuk kembali. Dan Bapa menanti dengan penuh harapan ketika seseorang kembali kepada Bapa, Bapa menyambut dengan pengampunan dan pemulihan. Bagian yang kedua, ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Bagian yang kedua ini berbicara tentang kasih yang memulihkan martabat. Ya. Kasih Bapa tidak hanya mengampuni kesalahan, tetapi juga memulihkan martabat orang yang telah jatuh. Bahkan ayat yang ke-19 tadi berbicara tentang anak bungsu telah mempersiapkan diri untuk berkata, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Anak bungsu ini merasa bahwa tidak layak disebutkan anak karena telah menyia-nyiakan kasih ya, dan harta bapaknya. Namun ketika ia kembali, Bapa tidak memperlakukannya sebagai seorang upahan. Dia sudah hilang, dia sudah merasa bahwa dia tidak layak lagi, tetapi karena kasih mendorong ayahnya untuk mengangkat dia kembali, memulihkan martabatnya dia kembali sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang upahan seperti yang disampaikan oleh anak bungsunya. Ya. Jadi saudara-saudara, rekonsiliasi tidak terjadi karena si anak telah membuktikan bahwa dirinya layak, bukan. Melainkan karena Bapa memilih untuk mengampuni dan menerima anak yang telah jatuh itu. Bapa tidak menjadikan masa lalu anak sebagai alasan untuk menolak, untuk mendapatkan suatu kesempatan di masa yang akan datang. Tetapi mengubah kepulangannya itu menjadi suatu perayaan sukacita. Bapaknya menyatakan, mari kita bersuka cita karena anakku yang bungsu itu telah didapatkan kembali. Bahkan Bapak menegaskan alasan perayaan itu sebab anak itu telah mati tetapi menjadi hidup kembali. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Inilah hakikat kasih yang memulihkan, atau hakikat kasih yang memberi rekonsiliasi. Kasih tidak menghapus kenyataan bahwa dosa pernah terjadi, tetapi pengampunan membuka jalan bagi kehidupan yang baru, yaitu memberikan kesempatan untuk berubah, untuk meraih sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kasih Allah mengubah hukuman menjadi pengampunan, keterasingan menjadi penerimaan, dan kehilangan menjadi sukacita pemulihan. Bagian yang terakhir, ayat yang ke-25. Saya mau baca ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat yang ke-26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Ayat yang ke-27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatinya kembali dengan sehat. Bagian yang ketiga saya mau sampaikan tentang bagian ini, yaitu kasih membujuk hati yang terluka. Saudara-saudara sekalian, kasih Bapa tidak berhenti setelah menerima kembali anak bungsu, tetapi juga menjangkau hati anak sulung yang terluka oleh kemarahan, kekecewaan, dan rasa tidak adil. Ketika anak sulung mendengar pesta dan mengetahui bahwa adiknya telah diterima kembali, ia menjadi marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Nah, dalam keadaan yang demikian, ayahnya keluar dan membujuknya. Pada ayat yang ke-28 tadi, Bapa bahkan meninggalkan suasana pesta untuk menemui anak yang sedang terluka secara batin. Tindakan ini menunjukkan bahwa bagi Bapa, rekonsiliasi bukan hanya tentang membawa pulang mereka yang tersesat, tetapi juga menyembuhkan mereka yang terluka karena kepahitan dan kebenaran yang dirasakan oleh diri sendiri, menganggap diri benar. Jadi kasih Allah bersedia mendekati hati yang keras, mendengar keluhan, dan dengan kelembutan mengundang seseorang untuk kembali kepada hubungan yang benar. Saudara-saudaraku sekalian, perumpamaan tentang anak yang hilang dan didapatkan kembali, dan anak sulung yang menjadi marah, ini membuka pemahaman kita tentang rekonsiliasi sejati lahir dari kasih karunia, bukan dari kebaikan kita. Kasih Bapa menjemput yang tersesat, memulihkan yang jatuh, dan membujuk hati yang merasa benar sendiri. Jadi Allah terus bergerak mencari dan memulihkan setiap kita, anak-anaknya yang mungkin jauh ataupun yang dekat yang merasa diri benar sendiri. Jadi ini satu pelajaran penting bagi kita dari perumpamaan Tuhan Yesus, menolong kita untuk kembali kepada Bapa, dan juga pada posisi di mana kita merasa sombong rohani, misalnya seperti itu. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjalani hari ini. Terima kasih. Shalom.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Apri untuk perenungan di pagi ini. Kita langsung menyapa yang sudah bergabung ya bersama kita di line teleponnya Pro 1. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Apri.
0: Selamat pagi. Shalom.
1: Shalom. Dengan siapa?
2: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Linda.
1: Oke. Okay. Silakan Om Endang, apa yang mau disampaikan?
2: Oke. Okay. Pagi hari ini topiknya tentang kasih.
1: Iya.
2: Dari cerita tadi anak yang hilang, kita bisa mengambil satu dua inti. Yang pertama untuk anaknya, yang kedua untuk bapaknya.

0: apa beta jisi lupa. Jadi tolong jelaskan. Itu tentang bapak, tentang anak. Bagaimana kita mendidik anak agar anak kembali dari penderitaan atau foya-foya, dia segera bertobat, berpaling kepada bapaknya, terlebih kepada Tuhan. Itu ya. Saja Pak Afri, singkat saja pertanyaan saya. Tolong pencerahan bagi saya. Terima kasih Pak Afri. Salam Kalinda.
1: Salam Bapak Endang.
2: Iya, terima kasih. Silakan Pak Afri.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Endang yang meresponi dengan mengawali dengan refleksi, kemudian ada pertanyaan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini menggambarkan tentang kasih Bapa yang tadi sudah diungkapkan, bahwa kalau kita berbicara tentang Allah, ya itu kita berbicara tentang kasih, karena Allah adalah kasih, dan itu merupakan satu sikap tindakan dari Bapa, dari Allah yang digambarkan di sini sebagai Bapa yang mempunyai dua anak dalam perumpamaan ini. Nah, kalau kita berbicara soal kasih tadi Bapa sempat, nah ini kasih, kalau kasih manusia itu kan kasih ada syaratnya, ya. Kasih Bapa itu kasih agape, kasih tanpa syarat. Mengasihi sekalipun kita tidak mengasihi, meskipun kita sudah berdosa, bagaimanapun keadaan kita, tetap kasih itu dinyatakan, karena kasih itu adalah Allah sendiri. Nah, di dalam bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus perumpamaan ini, memang ini kan mengajarkan tentang sikap orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang merasa dirinya benar, menganggap bahwa dirinya benar, menganggap orang lain adalah orang yang tidak layak, yang dalam konteks waktu itu adalah ada orang pemungut cukai, orang-orang berdosa yang Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai, yang tidak sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tadi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengajarkan bahwa Allah itu tetap kasih, walaupun anak itu pergi dengan membawa semua harta milik, digambarkan juga dengan harta milik dan berfoya-foya, kemudian kembali tetap bapaknya menerima kembali anak itu. Itu menggambarkan tentang kasih Bapa yang luar biasa. Nah, jadi ketika perumpamaan ini disampaikan, memberikan pelajaran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang nilai kasih itu sendiri. Ya, kalau kita bicara tentang konsep sekarang, misalnya kasih Bapa dengan keadaan yang sekarang, tadi Bapak juga sendiri sudah gambarkan tentang kalau sekarang ya pergi, nanti balik kena tampeleng, kata Bapak tadi, ya. Ya, itu karena memang manusia punya kasih yang terbatas, tetapi ini memberikan pelajaran bahwa kasih yang ditunjukkan oleh Allah itu benar-benar kita harus menjadi contoh bagi kita, sekalipun ya anak seperti itu, tapi memberikan harapan kepada anak untuk melihat kepada masa depannya. Ya, mungkin ini yang saya respon dari apa yang disampaikan Bapak Endang. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Kita menyapa kembali di line telepon. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Kak Linda.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak Afri.
1: Salam, selamat pagi.
0: Opa Emi nih.
1: Opa ya. Emi.
0: Iya.
1: Salam.
2: Silakan Opa.
0: Ya, langsung ya. Cerita tentang anak yang hilang. Ini ada tiga tokoh yang diceritakan di dalam cerita ini, perumpamaan ini. Itu adalah ayah, anak yang sulung, dan anak yang bungsu yang dimaksudkan dengan anak yang hilang. Cerita ini menggambarkan bahwa kasih Allah kepada manusia itu tidak terbatas.
1: Iya.
0: Asalkan ada pertobatan. Kalau kita bertobat,

0: cari kesalahan kita, pasti Allah akan mengampuni kita apapun itu kesalahannya.
1: Itulah.
0: Allah pasti mengampuni kalau kita bertobat. Yang ingin saya soroti di sini adalah tentang anak yang sulung, Bapak. Bahwa kalau saya tidak salah, Mazmur 4 ayat 5 itu menyatakan boleh marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di atas tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Itu saya tidak salah, itu firmannya seperti itu. Ini yang ingin saya ini adalah begini, Bapak. Anak yang sulung, sikap anak yang sulung ini, Bapak, kelihatannya itu dia tidak mau menerima orang yang sudah sangat melakukan kesalahan yang sangat besar diampuni, diterima dan diampuni. Iya, sebenarnya dia yang dia inginkan itu adalah kalau dapat itu bapaknya menghukum anak itu sampai mati. Itu seperti itu. Mungkin saya punya tanggapannya itu seperti itu. Tetapi bapaknya tidak melakukannya itu karena kasihnya kepada mereka, kepada anak yang bungsu itu. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak Apri, adalah lalu kemudian yang berikut itu, anak yang sulung itu pun sepertinya meminta keadilan. Dia menuduh bapaknya tidak adil, bahwa kok dia memperoleskan harta bapak dengan itu perempuan-perempuan apa ya, perempuan-perempuan Sunda, lalu kemudian dia kembali bapak terima dia. Saya yang mengabdi kepada bapak bertahun-tahun, bapak tidak pernah
1: melakukan kepada
0: saya seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan teman-temanku. Itu sepertinya menuntut keadilan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak. Bagaimana itu sikap sikap anak yang sulung itu, apakah itu dosa di hadapan Allah? Itu seperti itu, Bapak. Lalu kemudian apa itu yang terakhir itu, saya itu ceritanya pemahamannya tidak sampai kepada bagaimana sikap yang anak yang sulung itu ketika bapaknya bilang yang saya punya yang kau punya juga. Nah, ini yang saya itu, apakah memang itu anak yang sulung menerima apa yang dikatakan bapaknya itu? Mungkin Bapak berikan sedikit pencerahan. Makasih. Salam, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih. Iya, silakan.
1: Ya, baik, Opa Emi, luar biasa. Karena memang ini sekali lagi bahwa apa yang dinyatakan Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada orang-orang Farisi. Sudah ada tiga perumpamaan situ ya. Ada tentang domba yang hilang, kemudian dirham, dan yang terakhir di bagian yang ketiga itu adalah tentang anak yang hilang. Di sini sebenarnya poinnya itu adalah mengajarkan kepada orang-orang Farisi tentang mereka yang merasa diri benar, dekat dengan lingkungan religius misalnya seperti itu, yang akhirnya menganggap bahwa orang lain itu tidak layak di menerima kasih karunia sebenarnya di situ kan, seperti itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengambil cerita ini dan memberikan pengajaran kepada mereka, secara tidak langsung memberikan teguran kepada mereka tentang sikap anak yang sulung itu. Sehingga di sini gambaran ketika anak yang sulung itu mulai merasa marah, mulai protes dan sebagainya, sebenarnya mereka juga sedang terhilang sebenarnya. Jadi ini bukan masalah dekat dengan Bapa dan juga yang hilang, tetapi hati yang tidak melekat dengan kasih Bapa itu sendiri yang sebenarnya menjadi sorotan penting dari perumpamaan ini. Nah, yang menjadi catatan bagi kita adalah apapun kondisi kita, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Ketika kita diberikan kelayakan, apalagi seperti anak sulung yang dikatakan bahwa karena kamu ada bersama-sama dan semua milikku adalah milikmu, ya seharusnya kamu bersyukur. Jadi di sini berbicara tentang, saya kembali kepada topik tadi, kasih yang mendorong sebuah rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak sekedar kepada anak yang jauh, tetapi anak yang dekat tetapi juga merasa jauh. Jadi bukan persoalan dekatnya dengan jauhnya, tetapi hati yang tidak dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang paling kunci adalah ketika kita berbalik daripada Bapa, maka kita kehilangan segala-galanya. Jadi bukan masalah dekat dan jauhnya, tetapi hati yang tidak dekat dengan Bapa sumber kasih itu, maka kita kehilangan sukacita, berkat, kelimpahan baik jasmani maupun rohani. Dari di situ. Jadi ketika titik di bagaimana tadi Opa Emi bilang tidak selanjutnya pada itu, tapi sebenarnya sudah klimaks bahwa ini sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan audiens saya yang mendengar Tuhan Yesus pada masa itu. Ya, kira-kira seperti itu.
2: Yang ditanyakan juga apakah anak sulung itu berdosa atau tidak?
1: Iya, betul ya. Ini kembali lagi ya, bahwa ini kan berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kita kembali kepada diri kita bahwa kita sebenarnya tidak layak. Kita semua manusia yang berdosa. Ketika kita kembali kepada Bapa, maka kita dipulihkan. Kita seperti ada di lingkungan religius, tetapi sebenarnya itu hanya sebatas kasat mata. Sebenarnya hati yang tidak dekat itu juga adalah keadaan yang berdosa. Jadi anak yang sulung ini merasa dekat dengan Bapa, tetapi hatinya jauh, ini kan juga keadaan manusia yang berdosa sebenarnya. Tidak ada yang layak sama sekali. Kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan melalui kasihnya. Ini poinnya di situ.
2: Iya, anak yang sulung ini cukup menggambarkan seperti kita pada umumnya begitu ya. Iya.
1: Jadi
2: kalau ada yang salah berarti harusnya dihukum gitu. Kok kenapa dirangkul lagi begitu ya?
1: Nah, ini bicara soal hati Bapak yang dia bicara menjawab kebutuhan, karena orang Farisi itu merasa diri benar. Seharusnya orang berdosa, orang pemungut cukai, Tuhan Yesus tidak harus dekat-dekat dengan mereka. Padahal mereka melihat bahwa Tuhan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang berdosa itu yang dianggap bahwa ini salah menurut perspektif mereka. Iya.
2: Oke. Baik, terima kasih Pak Apri untuk sharingnya di pagi hari ini. Kita sudah sama-sama sharing gitu ya. Ini karena waktunya jadi Lina tidak mendapatkan kesempatan, tapi yang pasti semoga apa yang di respon dari Bapak Endang dan juga Opa Emi cukup mewakili begitu ya, untuk pendengar di pagi hari ini. Kita kembali lagi, saya memberikan kesempatan pada Pak Apri untuk menyampaikan kesimpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
1: Baik, terima kasih, shalom untuk semuanya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang keadaan kita. Jadi mari kita introspeksi diri kita, apakah kita benar-benar dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan, ataukah kita sedang ada pada kondisi di mana kita jauh tetapi memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, dan juga apakah kita kembali lagi introspeksi, apakah kita berada sepertinya kita dekat dengan Tuhan, ada dalam suatu lingkungan di mana kita sering memuji Tuhan tetapi kita memiliki hati yang sebenarnya penuh dengan iri, kedengkian, kita menganggap bahwa orang lain tidak seperti kita. Mari kita merefleksikan itu, dan kita mulai dengan hari ini ada satu tindakan untuk pemulihan, kembali rekonsiliasi dengan Tuhan, dan intinya bahwa Allah sumber kasih dan Dia yang membangun untuk mencari, memanggil dan mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom, mari kita berdoa. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, yang penuh kasih, Tuhan senantiasa membuka tangan, memberikan kesempatan, peluang bagi kami ketika kami ada di dalam keterasingan, kami berada dalam keterpurukan, tetapi Tuhan membuka tangan untuk menerima kami, dan kami yang jauh, kami dengan kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, kami yang merasa dekat tetapi merasa diri lebih baik daripada orang lain, hari ini kami juga diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan membuka hati untuk menerima kesempatan kepada semua orang yang berbalik kepada Tuhan. terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menjalani hari ini, berdoa untuk semua aktivitas kami, apapun profesi kami, kami berdoa Tuhan berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Terima kasih Pak Apri, selamat pagi.
1: Selamat pagi selalu.
3: Demikian Mutiara Pagi Pro 1.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Semoga RRI Rotendau semakin maju, tentunya profesional, inovatif, dan selalu hadir menjadi informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Rotendau.
2: Seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini bagian dari tradisi kami, menghormati para senior, pendahulu kita yang telah mendahului kita. Gadokan semua, kakak-kakak sekalian, mereka ini ada di surga.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 8 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya HUT ke-81 RRI Mitra Pemerintah terus beri apresiasi menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Angkasawan RRI Kupang melakukan anjang sana ke sejumlah tempat di Kota Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlae. Memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, apresiasi dan ucapan selamat terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk para mitra pemerintah di Kabupaten Rotendau. RRI dinilai memiliki peran penting sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 mendapat beragam ucapan dan harapan dari mitra serta pemangku kepentingan di daerah ini. RRI dinilai terus berkembang dan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat. Salah satunya disampaikan Mona Elizabeth Siagian, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Narkoba pada BNN Kabupaten Rotendau. Mona menyampaikan apresiasi atas perkembangan RRI yang dinilainya telah menjadi rekan dan mitra strategis bagi instansi pemerintah termasuk BNN Kabupaten Rotendau.
1: Semoga RRI Rotendau semakin maju, tentunya profesional, inovatif, dan selalu hadir menjadi informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Rotendau. Teruslah menjadi Radio Republik yang dekat dengan masyarakat, menyuarakan aspirasi, mengangkat potensi daerah, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal.
4: Sementara itu, ucapan selamat HUT RRI ke-81 juga disampaikan oleh Max Pio, Wakil Sekretaris DPD Iqlal Lemhanas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Max berharap di usia RRI yang ke-81 tahun ini, RRI semakin eksis dan berkualitas dalam menyampaikan informasi publik, sekaligus melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan informasi semakin baik kepada masyarakat.
5: Semoga di usia yang ke-81 tahun semakin eksis, semakin berkualitas di dalam penyampaian informasi publik, makin maju di dalam pemberitaan-pemberitaan untuk edukasi-edukasi publik, dan juga RRI terus berbenah untuk semakin lebih baik dari waktu ke waktu.
4: Mona dan Max juga menyampaikan harapan agar RRI terus menjadi media informasi, edukasi, inspirasi yang dekat dengan masyarakat serta konsisten menjalankan perannya sebagai radio publik. Peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui informasi yang akurat, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: melaporkan.
1: Menjelang HUT ke-81 RRI, berbagai harapan disampaikan terhadap peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Nyerondo, mengapresiasi RRI yang selama 81 tahun dinilai telah menjadi ruang informasi.

0: RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan suara dari pihak yang berkuasa, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini kurang terdengar.
1: Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2006. 81 tahun RRI mengudara menjaga suara Indonesia hingga pelosok negeri yang jauh. Apresiasi karena RRI terus menjadi ruang informasi, pendidikan, dan kebudayaan. Kedepan RRI harus semakin independen, kritis, dan terus terpercaya. Bukan sekedar menyuarakan suara yang berkuasa, tapi menghadirkan suara rakyat yang sering tak terdengar. The voice of the voice. Teknologi boleh saja berubah, tapi keberanian menyuarakan kebenaran dan kepentingan rakyat tidak boleh padam.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Alfonsius Theodorus berharap RRI memperluas jangkauan pemberitaannya, tidak hanya berfokus pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Menurutnya, pemberitaan dari tingkat desa juga penting karena sebagian besar masyarakat berada dan beraktivitas di wilayah pedesaan. Menurutnya, pemberitaan dari tingkat desa juga penting karena sebagian besar masyarakat berada dan beraktivitas di wilayah pedesaan. Alfonsius mendorong RRI agar lebih banyak mengangkat informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta keluhan masyarakat desa. Dengan demikian, persoalan yang terjadi dapat diketahui secara lebih detail oleh masyarakat luas. Selain memperkuat pemberitaan dari desa, Alfonsius juga berharap RRI tidak hanya menyajikan berita yang aktual, tetapi mampu mengembangkan pemberitaannya yang lebih analitis.
2: Saran kami untuk RRI, yang pasti sekali mengudara, kan tetap di udara. Tema ini harus dipegang betul, hingga berita-berita itu tidak hanya sifatnya di kabupaten atau di provinsi, harus beranikan diri untuk berita-berita di basis masyarakat kita, yaitu di desa. Ini yang paling penting, sehingga informasi dari masyarakat-masyarakat kita, rakyat-rakyat NTT yang ada di pedesaan, yang kurang lebih ada 3.137 desa itu, bisa tergambar situasi yang benar-benar detail.
0: Baik Winston maupun Alfonsius berharap RRI terus mempertahankan perannya sebagai media yang independen, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. RRI juga diharapkan semakin berani mengangkat suara masyarakat, sekaligus menghadirkan pemberitaan yang aktual, analitis, dan memberikan manfaat bagi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Angkasawan RRI Kupang melakukan anjang sana ke sejumlah tempat di Kota Kupang. Selengkapnya, Aris Lake melaporkan.
4: Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala LPP RRI Kupang bersama para ketua tim. Kunjungan pertama berlangsung di TPU Liliba di makam almarhumah Ibu Rita Seran, pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Kupang Yusri Darto mengatakan, kunjungan atau syarat tersebut menjadi tradisi ketika menjelang HUT RRI. Selain itu sebagai bentuk penghormatan kepada senior.
5: Dikasongkan, semoga diberikan kebaikan di akhirat dan keluarganya diberikan kesabaran menerima ujian, karena setiap hidup orang hidup akan mengalami hal yang seperti ini. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini bagian dari tradisi kami, Kak, menghormati para senior pendahulu kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semua kakak-kakak sekalian, mereka ini ada di surga, tersenyum melihat kita gembira, tersenyum melihat kita bahagia, tersenyum melihat kita terus berjuang.
4: Sementara itu, suami almarhumah Arifinon yang tak kuasa menahan isak tangisnya menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat dekat almarhumah yang masih mengingat jasa-jasa baik sehingga berkesempatan untuk mengunjunginya bersama anak-anak. Ia mengakui bahwa tentu dalam perjalanan hidup sebagai abdi negara banyak kekurangan. Namun kebaikan semasa dinas kepada teman-teman menjadi harapan bagi suami dan anak-anak agar silaturahmi yang terjalin boleh terus berlanjut melalui apa yang telah dijalani bersama.
6: Saya, suami, dan anak-anak tentu menyampaikan terima kasih karena sahabat-sahabat dekat Mama Rita masih mengingat jasa-jasanya dan menjungi kami sama Papa Nixon, Mama Erika, Christine, dan teman-teman yang lain. Tentu dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang abdi negara banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi juga ada kebaikan-kebaikan yang semasa dinas dia lakukan untuk teman-teman.
4: Pasca siaran di makam TPU Liliba, para angkasawan RRI terus melakukan silaturahmi di rumah pensiunan RRI Kupang di Kelurahan Air Nona, Bapak Karelodo. Kehadiran angkasawan RRI merupakan bentuk kepedulian terhadap

0: para senior, sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan yang baik bagi perkembangan RRI. Bapak Karelodo dalam kesempatan tersebut menekankan agar RRI harus eksis di tengah era digital. Hal tersebut menjadi acuan agar RRI tidak tertinggal, namun sebagai media publik selalu hadir untuk negara dan masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan DIM 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto, minta apabila ditemukan mitra kerja yang tidak serius atau tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Koperasi Merah Putih atau KDKMP, personel diminta segera melaporkan kepada komando untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
2: Komando Distrik Militer Kodim 1604 Kupang melaksanakan kegiatan jam pimpinan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto bertempat di Aula Makoramil 1604-02 Camplong, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 120 personel Kodim 1604 Kupang sebagai bagian dari pembinaan, penyampaian arahan, serta penguatan disiplin dan profesionalisme prajurit. Dalam arahannya, Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menegaskan terkait pengawasan pembangunan KDKMP atau Koperasi Merah Putih, ia mengatakan pentingnya pengawasan dan pelaporan secara berjenjang. Apabila ditemukan mitra kerja yang tidak serius atau tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan, personil diminta untuk segera melaporkan kepada komando untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3: Tidak ada lagi ibu yang melapor. Remonnya ditahan sama bapaknya. Bapaknya itu cukup satu aja, Pak. Bapaknya saja. Yang lainnya dikasihkan aja ke ibu. Dan paman ibu.

0: Lebih jauh, Dandim 1604 Kupang juga menekankan kepada seluruh personil agar mampu menguasai diri dan senantiasa menjaga sikap serta perilaku guna meminimalkan terjadinya pelanggaran prajurit. Ia mengingatkan agar setiap kegiatan diawali dengan doa, mengutamakan keselamatan saat berkendara dan tidak memacu kendaraan secara berlebihan. Selain itu, personil TNI Angkatan Darat Kodim 1604 Kupang juga diminta memperhatikan kelengkapan dan kondisi kendaraan serta menjaga kebugaran fisik masing-masing anggota.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk waspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat gempa di Flores jika hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Ketua DPRD NTT, Emi Juliano Mleni, mengatakan pemerintah harus mewaspadai munculnya apa yang ia sebut sebagai bencana kedua, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu mencakup pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.
3: Hari ini masyarakat belum sepenuhnya bisa pulih, sehingga tanggap darurat itu masih sangat dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah mungkin sangat masih terisolir, ada bantuan tapi mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Mereka mungkin saja memang bisa survive ya, tapi dengan kondisi panik, kondisi trauma tentu masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika setelah pasca tanggap darurat ini akan masuk kepada rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Ini masa-masa yang menurut saya akan paling rumit, paling sulit, karena ketika bencana ini tadi ada multi persoalan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Yunus Takandewa, meminta pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap. Yunus mengatakan, masih banyak warga yang bertahan di tenda pengungsian. Kondisi ini dinilai beresiko bagi kesehatan, terutama jika berlangsung hingga musim hujan. Ia juga meminta proses relokasi dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan badan geologi untuk memastikan lokasi hunian aman dari ancaman longsor dan bencana geologis lainnya.
4: Di Flores sampai dengan saat ini, masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah tenda pengungsian dan tentunya berisiko rentan terhadap kesehatan dan lain-lain, sehingga persiapan huntara dan huntap ini harus lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa titik juga yang harus mau tidak mau direlokasi. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah bahwa proses relokasi ini juga harus bekerja sama dengan badan geologi agar lahan atau lokasi tempat di lokasi itu juga tidak berdampak lanjutan.
2: Bagi DPRD NTT, perpanjangan status tanggap darurat bukan tujuan akhir. Pemerintah harus memastikan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melahirkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores 7,7 pada 15 Agustus 2026 berlangsung membaik. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
5: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang, mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
6: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga siang tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
5: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel

0: Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansel Adrialdianto mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
1: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa berfungsional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
0: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Yosep Lede menegaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Selengkapnya Andri Iskandar melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menyediakan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yosep Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
4: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju, ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
3: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
5: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tablolong.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT ke-81 RRI, mitra pemerintah terus beri apresiasi. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, angkasawan RRI Kupang melakukan anjang sana ke sejumlah tempat di Kota Kupang. Sekian warta NTT pagi dari Belanda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Zinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sin Legend juga. Kan saya Yona Sape. Di pagi hari ini edisi Selasa 8 September 2026. Ya pendengar, tetap bersama kami ya di FM 92,5 MHz, karena kami akan membagikan berbagai rangkaian program informasi di pagi hari ini. Dan saatnya kita untuk masuk dalam program Ruatu Menyapa untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami dan tetap mendengarkan di FM 92,5 MHz.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi dari ULPH Rotendao atau PLN Rotendao, sehubungan dengan akan dilaksanakannya peningkatan kehandalan kelistrikan sistem Rote, maka dengan ini kami menginformasikan pelaksanaan penghentian aliran listrik hari tanggal Selasa 8 September 2026 waktu pelaksanaan jam 9 waktu Indonesia Tengah hingga dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan wilayah yang terdampak adalah sebagian Mogdale, Jalan Abri, sebagian Leki, Kampung Biru, Nusa Klain, sebagian Kuli, sebagian Helebek, dan sebagian Sue Lain. Berikut ini aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah yang pertama menggantikan konduktor A3C ke A3CS. Yang berikutnya perbaikan konstruksi jaringan tegangan menengah. Dan terakhir pekerjaan pencabutan tiang lama. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, operasional penerbangan di Bandar Udara Internasional Tarikbang kembali terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 12 penerbangan dibatalkan pada Minggu 7 September 2026 dengan total 1.634 penumpang terdampak. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang El Tarikupang, Teguh Darmawan Saiman, mengatakan pembatalan terjadi karena 4 bandara utama di Jawa masih ditutup sementara akibat abu vulkanik. Keempat bandara itu yakni Soekarno-Hatta, Tangerang, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Husein Sastranegara, Bandung, dan Radin Intel 2, Lampung. Berdasarkan notam dari Airnav Indonesia, menutupkan berlaku hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selain rute Jakarta, penerbangan NAM Air rute Kupang Maumere dan Kupang Tambolaka pulang pergi juga ikut terdampak. Penyebabnya adalah keterlambatan rotasi pesawat dari Jakarta. Teguh merinci, dari 12 penerbangan yang batal, 2 penerbangan milik Citilink Indonesia, 4 penerbangan Lion Group yang meliputi Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, dan Wings Air, 2 penerbangan Garuda Indonesia, serta 4 penerbangan NAM Air. Untuk penanganan maskapai NAM Air rute Kupang Maumere, dan untuk penanganan maskapai penyediaan opsi refund penuh atau res Hunlai tiket, layanan pengajuan bisa dilakukan melalui aplikasi maupun langsung di check counter check-in Bandara El Tarikbang. Pengalaman selain itu, pihak badan juga memberikan service rekontri ekon berupa pembagian masker untuk antisipasi ISPA dan asistensi komunikasi dengan maskapai. Salah satu penumpang dengan tujuan Turki bahkan dibantu menghubungi manajemen Turki Airlines yang dioperasikan di Soekarno-Hatta. Teguh menghimbau calon penumpang memantau informasi penerbangan secara berkala melalui call center maskapai layanan 172 milik Angkasa Pura atau akun Instagram resmi resmi @eltariairport. Pendengar, bagi yang memiliki kepentingan mendesak ke Jakarta, ia menyarankan alternatif rute melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya dilanjutkan perjalanan darat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

nyanyian lagu setuju wakil rakyat sehat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Ini mengenai kesehatan, tips menjaga kesehatan mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas sehari-hari. Hampir setiap kegiatan membutuhkan penglihatan, mulai dari membaca, bekerja, menggunakan gawe, hingga berkendaraan. Karena itu, menjaga kesehatan mata perlu dilakukan sejak dini agar fungsi penglihatan tetap optimal dan resiko gangguan mata dapat diminimalkan. Pendengar, tips-tips pertama adalah menerapkan kebiasaan yang baik dan menggunakan gawe. Menatap layar komputer, ponsel, atau televisi dalam waktu lama dapat membuat mata terasa lelah, kering, dan tidak nyaman. Terapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan selama 20 detik ke objek berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter. Jangan lupa mengatur pencahayaan layar dan menjaga jarak pandang yang nyaman. Tips kedua adalah mengonsumsi makanan bergizi untuk mendukung kesehatan mata. Benar, beberapa jenis makanan mengandung nutrisi yang penting bagi fungsi penglihatan seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, dan zeaxanthin. Nutrisi tersebut dapat diperoleh dari sayuran berdaun hijau, wortel, telur, ikan, kacang-kacangan, serta berbagai buah. Pola makan yang beragam dan seimbang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh termasuk untuk mata. Dan pendengar, tips yang terakhir adalah melindungi mata dari paparan yang dapat mengganggu kesehatan. Saat berada di luar ruangan pada siang hari, gunakan kacamata hitam yang memiliki perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko menyebabkan debu atau benda asing yang masuk ke mata, gunakan pelindung mata yang sesuai. Hindari pula mengucak mata dengan tangan yang belum bersih karena dapat menyebabkan iritasi. Padahal, selain 3 tips tersebut, menjaga kebersihan mata dan area sekitarnya juga itu penting ya. Pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum menyentuh area mata. Dan bagi pengguna lensa kontak, ikuti aturan pemakaian, pembersihan, dan penyimpanan yang dianjurkan. Jangan menggunakan lensa kontak lebih lama dari waktu yang direkomendasikan karena dapat meningkatkan risiko gangguan pada mata. Pendengar, pemeriksaan mata secara berkala juga tidak kalah penting, terutama jika mulai mengalami keluhan seperti pandangan kabur, mata sering terasa nyeri, kemerahan, mudah berair, atau kesulitan melihat pada jejak tertentu. Pemeriksaan dapat membantu mendeteksi gangguan penglihatan lebih awal hingga penanganannya dapat dilakukan sesuai penyebabnya. Dengan menjaga kesehatan mata pada dasarnya dapat dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari. Dan kurangi menggunakan gawe secara berlebihan, konsumsi makanan bergizi, dan lindungi dari paparan lingkungan yang berisiko. Dengan menerapkan kebiasaan tersebut secara konsisten serta melakukan pemeriksaan bila diperlukan, kesehatan mata dapat lebih terjaga dan penglihatan tetap mendukung aktivitas sehari-hari. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, penting satu informasi untuk Anda, untuk pagi hari ini, lemak perut sering menjadi salah satu masalah yang membuat seseorang kurang percaya diri. Selain memang memengaruhi penampilan, penumpukan lemak di area perut juga dapat berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi lemak tubuh adalah menerapkan pola makan yang seimbang. Tidak ada makanan yang secara khusus dapat membakar lemak perut dengan cepat, tetapi beberapa jenis makanan dapat membantu mengontrol berat badan dan mendukung metabolisme tubuh. Pendengar, salah satu makanan yang baik untuk tubuh adalah telur, menjadi salah satu pilihan makanan yang baik untuk mendukung program pengelolaan berat badan. Telur mengandung protein yang dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga keinginan untuk makan berlebihan dapat dikurangi. Agar lebih sehat, telur sebaiknya diolah dengan cara direbus atau dimasak menggunakan sedikit minyak, bukan digoreng dengan minyak yang banyak. Dan yang kedua adalah ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden juga dapat menjadi bagian dari menu sehat. Selain kaya protein, beberapa jenis ikan yang mengandung lemak omega 3 yang baik bagi tubuh. Konsumsi ikan sebagai pengganti makanan tinggi lemak jenuh dapat membantu membangun pola makan yang lebih sehat. Dan sebaiknya ikan dimasak dengan cara dipanggang, dikukus, atau dibakar tanpa tambahan saus tinggi gula dan garam. Dan yang berikut adalah sayuran tinggi serat seperti brokoli, bayam, wortel, dan kembang.

Kol juga penting untuk membantu mengontrol berat badan. Serat dapat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan mendukung kesehatan pencernaan dan menambahkan lebih banyak sayuran ke dalam menu harian. Dapat membantu mengurangi porsi makanan berkalori tinggi tanpa membuat tubuh kekurangan nutrisi. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: makanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Spaghetti kudu naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Masih bersama saya Mentra Sinlai dan juga rekan saya Hyona Sabe. Dan pendengar, saat kita waktu kita menunjukkan 7:53 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk berpisah dari program acara Rote Menyapa untuk edisi hari ini. Selasa 8 September 2026 bersama saya Mentra Sinlai dan juga rekan saya Hyona Sabe. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
2: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyan Anwar melaporkan.
3: Iya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah sampai banyak.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Pelajaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi Mas?
3: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
4: Sebelumnya, pihak KAI Daup 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manager